Bad News is by Nisal 107.7 FM. Sahabat Gadget, Badan Kesehatan Dunia WHO mengungkapkan 7 faktor risiko baru demensia sebagai bagian risiko ternyata bisa dimodifikasi. WHO merilis pembaruan pada pedoman mengenai pengurangan risiko penurunan kognitif dan demensia. Terdapat 7 kondisi kesehatan yang menambah deret faktor risiko demensia. Di antaranya kurang aktivitas kognitif, sosial, isolasi sosial, kurang aktivitas fisik, penggunaan alkohol, penggunaan tembakau, pola makan atau nutrisi tidak sehat, obesitas, diabetes, hipertensi, dislipidemia, gangguan pendengaran, dan depresi. Nah, sebanyak 7 faktor risiko baru demensia menurut WHO, antara lain stroke, cedera otak traumatis, gangguan penglihatan, masalah tidur, HIV, polusi udara, dan terapi hormon menopause. Hingga kini belum ada obat yang dapat menyembuhkan demensia. Namun, melansir dari laman resmi WHO, dari semua faktor risiko demensia, sebanyak 45% diantaranya dapat dimodifikasi seperti gangguan tembakau, isolasi sosial, kurang aktivitas fisik, polusi udara, serta penyakit tidak menular.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Bagi bagi sahabat 107.5 FM. Selamat pagi sahabat Gilan, bagi anda yang baru saja bergabung. Selamat pagi untuk Teh Omi yang merespon banner yang dikirim untuk acara Healthy Light, mengerikan katanya. Serem. Baik sahabat Gilan, selamat pagi dan selamat bergabung di pagi ini. Kita bersama-sama hingga pukul 9. Sahabat Gilead, Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten berhasil menembus posisi 6 besar dunia dalam daftar bandara dengan fasilitas dan pilihan kuliner terbaik bagi para penumpang transit. Dan berdasarkan pemeringkatan dari lembaga Airport Ranking and Hotels yang dikutip C-Start, keberadaan beragam gerai makanan lokal maupun internasional di Soekarno-Hatta dinilai menjadi pilihan tambahan yang membanjakan para wisatawan saat menunggu penerbangan lanjutan. Dan posisi puncak dalam daftar ini ditempati oleh Bandara Changi Singapura yang meraih skor 247 berkat kelengkapan opsi kuliner terjangkau hingga restoran mewah di kawasan Jewel. Peringkat kedua diduduki oleh Bandara Internasional O'Hare di Amerika Serikat dengan skor 210, disusul Bandara Haneda Tokyo di posisi ketiga dengan skor 173 berkat hidangan khas Jepang seperti sushi dan ramen. Sementara itu, posisi keempat dan kelima ditempati dua bandara asal Amerika Serikat lainnya, yaitu Hartsfield-Jackson Atlanta dengan skor 165 dan LaGuardia dengan skor 142. Soekarno-Hatta menjadi salah satu dari tiga bandara di kawasan Asia Tenggara yang berhasil menembus jajaran 10 besar dunia. Selain Singapura dan Indonesia, Bandara Internasional Ninoy Aquino di Filipina berada di urutan ke-7 dengan perolehan skor 131. Daftar 10 besar ini kemudian dilengkapi oleh Bandara Internasional John F. Kennedy di Amerika pada posisi ke-8 dengan skor 129. Bandara Internasional Shanghai Pudong di China dengan skor 126, serta Bandar Istanbul di Turki yang mengumpulkan skor 118 lewat ragam sajian khas seperti kebab dan pide.

Sobat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam

9 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Lite, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Ginjal 107,1 FM. Sahabat Kelet, Telkom University selama ini dikenal sebagai perguruan tinggi yang kuat di bidang teknologi, digital, telekomunikasi, dan inovasi. Kini Telkom University menghadirkan langkah baru melalui Fakultas Kedokteran Telkom University. Di tengah perkembangan dunia kesehatan yang semakin dinamis, dokter masa depan tidak hanya dituntut memiliki kompetensi medis yang kuat, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan transformasi digital di bidang kesehatan. Dengan tetap mengedepankan nilai humanisme dalam pelayanan kesehatan, Fakultas Kedokteran Telkom University hadir untuk mempersiapkan generasi baru dokter yang siap menjadi pelopor kesehatan berbasis digital. Didukung fasilitas pembelajaran yang lengkap, lingkungan kampus yang nyaman dan kondusif, serta tenaga pengajar yang berkompeten di bidangnya, Fakultas Kedokteran Telkom University menjadi pilihan bagi calon mahasiswa yang ingin mempersiapkan diri menjadi dokter masa depan. Pendaftaran Fakultas Kedokteran Telkom University telah dibuka dan informasi lengkapnya Anda bisa mengenal atau mengenai program, persyaratan, dan proses pendaftaran dapat diakses melalui smb.telkomuniversity.ac.id, smb.telkomuniversity.ac.id.

sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Pergi Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sobat Gelait masih keliling Bandung untuk mencari kuliner legend. Sekarang tidak perlu lagi. Cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar Sumaba dengan tema Bandung Tempo Dulu. Dan Anda bisa explore kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner. Special performance Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus spektakuler fireworks, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnaval, dan masih banyak lagi performance seru lainnya. Event ini free entry, catat tanggalnya 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok @sumarikonmall.bandung @sumarikonmall.bandung.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022 253 1972 atau WhatsApp kami

0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: Bandung Sinswaning Sound 107,1 FM. Alhamdulillah sahabat K-Lite, kita kembali bersama di Healthy Light di pagi ini, Sabtu 5 September 2026. Agak telat sedikit, mungkin nanti dokter akan menyampaikan sesuatu ya. Dan di pagi ini sahabat K-Lite, kita akan membahas tentang papiloma dan kutil, satu virus banyak wajah. Nah, itu nanti akan kita bahas ya. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di 0812-203-1972. Selamat pagi, Dok.
2: Pagi, Kang Angga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini mic-nya. Ya, siaran ini juga Anda bisa nikmati sahabat K-Lite seperti biasa di radio analog kita 107,1 K-Lite FM Bandung Inspiring Sound, Your Inspirations and Solutions. Radio digital kita di KLIT.id, dimanapun Anda berada dengan koneksi data, Anda bisa mendengarkan kita. Kemudian saya live IG saya sekarang di @indramuhtadi, join screen bersama IG-nya K-Lite, ada Kang Angga di situ di 1071 K-Lite FM, dan kita juga live TikTok-nya K-Lite di, lupa mulu saya TikTok-nya.
1: K-Lite FM Bandung.
2: K-Lite FM Bandung, padahal gampang ya. Nah, untuk TikTok-nya saya kali ini tidak live karena ada kendala teknis di perangkatnya. Kemudian saya juga minta maaf nih, kita mulai sedikit terlambat. Tadi saya kan orang Bandung Coret ya, dari barat, saya orang barat. Pas lewat Pasteur sudah nggak bergerak, sampai mau naik ke jembatan baru lancar. Ada perbaikan jalur hijau sama ada perbaikan gorong-gorong. Luar biasa tadi dari rumah ke sini 58 menit yang hanya biasanya 20-25 menit.
1: Setengah. Wow. Setengahnya.
2: Wow. Untung sambil dengerin K-Lite tadi jalan. Nah, sahabat K-Lite, saya mengangkat ini seharusnya ini topik ringan ya, topik yang biasa, penyakit yang memang sudah biasa di Indonesia gitu ya. Tapi kok saya belum pernah bahas ya. Sampai ada yang bertanya, kemudian oh iya belum pernah, jadi saya bikin aja artikelnya. Sebenarnya pertanyaan yang bertanya sudah agak lama sih, cuman waktu itu kita bahas yang lain, ada sesuatu yang lagi in, kemudian ada Mbak Airin, baru kita angkat sekarang. Judulnya papiloma dan kutil, satu virus banyak wajah. Di luar perkiraan saya, kirain teh nggak akan laku gitu ya. Ternyata sudah mulai banyak yang di media sosial yang juga udah bertanya, bahkan ada yang bilang DM pribadi ke saya, katanya pengobatannya mahal, nggak di cover sama asuransi. Ini saya nggak hafal ya diagnosis. Ataukah benar papiloma gak di cover asuransi? Kayaknya di cover deh. Kecuali kalau yang kosmetik mungkin ya. Jadi itu yang kita mau bahas sekarang. Jadi kita mau bahas penyakit rakyat. Sekarang saya, sebelum kita meneruskan, saya pengen testimoni dulu. Terus terang waktu kecil saya pernah kutilan. Enggak pernah gak?
1: Pernah dok.
2: Pernah. Pernah dok.
1: Kutilan yang di lutut itu dok.
2: Kakak kan di lutut ya, kalau saya di tangan. Saya di tangan. Lama banget hilangnya gitu. Nah, waktu itu kan masih SD kalau gak salah ya. Jadi gak ngerti lah. Jadi pakai obat-obatan over the counter gitu.
1: Kalau saya sembuhnya dok, karena jatuh. Jadi si itunya langsung berdarah, copot aja.
2: Oh gitu.
1: Kena jatuh, ya memang perih pisan.
2: Kalau gitu saya jatuhin aja sebenarnya. Nah siapa sih akhirnya yang gak pernah, gak kenal kutil ya, bahasa Latinnya papiloma ya, bahasa kedokterannya papiloma. Itu tuh benjolan kecil kasar di tangan, di jari, ada yang di telapak kaki ya. Di leher kadang gitu ya, kelopak mata, dan ada kutil di kelamin. Nah papiloma ini kalau bahasa sehari-hari, di bahasa Inggrisnya wart, ya, nanti kita kutil. Dia sebenarnya tumor jinak yang berasal dari penebalan lapisan luar kulit yang berlebihan, gitu penebalannya. Ada yang datar, ada yang menonjol kayak kembang kol, ya punya saya waktu itu kayak kembang kol kecil gitu. Terus ada yang berduri halus. Terus ada yang di telapak kaki mirip sama mata ikan. Nah, suka disalah sangkakan dengan mata ikan. Terus yang menarik adalah semua jenis yang berbeda dengan lokasi yang berbeda tumbuhnya ini disebabkan oleh satu keluarga virus yang sama. Yaitu HPV, Human Papilloma Virus. Kita sudah pernah membahas tentang kanker leher rahim yang disebabkan oleh virus yang sama. Karena kanker leher rahim itu pun 99%-nya penyebabnya adalah kutil yang disebabkan oleh HPV ini. Gitu, tapi HPV yang jenis yang berbeda, HPV ini banyak, nanti kita bahas. Makanya di judul kita kali ini adalah satu virus banyak wajah gitu. Karena bentuknya beda-beda, tempat tumbuhnya beda-beda, tapi keluarga virus yang sama. Jadi ini virus yang sudah ada sejak zaman dulu. Saya sempat mencari sejarahnya, takut sahabat Sandi Kustejo bertanya.
1: Sudah kayaknya.
2: Sudah bertanya. Sudah ya. Bener. Coba dibacakan. Saya belum baca loh, Mas Sandi. Ternyata benar.
1: Terima kasih infonya katanya. Menyimak dulu dok. Nah, tidak lama kemudian langsung bertanya. Mau tanya, mengapa penyakit kutil itu muncul? Tahun berapa kemunculannya? Gimana sejarahnya? Di Indonesia munculnya tahun berapa?
2: Ya, waduh, kalau di Indonesia tahun berapa susah ya. Saya kemarin tuh pas mau nulis artikel nyari nih sejarahnya. Ini takutnya saudara Sandi Kustejo akan bertanya. Tapi pas sudah diketik, lo kok panjang jadinya gitu. Terlalu panjang, akhirnya yang saya potong sejarahnya. Gak terlalu penting lah ya. Ternyata penting ya bagi Kang Sandi ya. Jadi nih, saya buka lagi nih file saya. Jadi sebenarnya diduga lebih tua dari ini, karena memang ini virus yang sudah lama. Tapi yang di ada catatan sejarahnya lah gitu ya, tahun 1842, abad 19 ya, oleh dokter Italia bernama Domenico Rigoni Stern. Nah itu awalnya. Kemudian tahun 1907 diberi nama papiloma oleh dokter Giuseppe Cioffo, juga berasal dari Eropa ya. Mungkin di sana, bukannya di negara apa, wilayah lain dunia nggak ada, cuma di sana kan ilmunya duluan ya. Ilmunya duluan. Terus tahun 1933 ada visualisasi pertama yang dibukukan. Baru akhirnya ada tahun 49 dilihat secara langsung menggunakan mikroskop. Tahun 63 ketahuan DNA, ketahuan penyebabnya HPV. Nah gitu sejarahnya sahabat Sandi Kustejo. Kalau kenapanya muncul nanti kita bahas ya. Nah, jadi kalau ini saya masukin ke artikel jadi pelajaran sejarah. Tapi saya mencari lagi, walaupun tidak tercatat sejarah, tapi diduga di zaman Yunani, zaman Romawi, zaman Fir'aun udah ada. Karena ada beberapa dugaan gitu ya, pengobatan yang sifatnya begitu, dikasih ke kulit untuk kulitnya lepas. Nah itu kan mungkin kutil gitu. Jadi tapi tidak bisa dipastikan, yang bisa dipastikan 1842.
1: Karena istilah disebut papiloma mah sekarang ya, dulu belum ada istilahnya.
2: Dulu belum ada istilahnya. Cuman ada cerita tabib-tabib di zaman kuno itu kasih obat ke kulit supaya kulitnya lepas gitu. Nah itu mungkin kutil ya.
1: Sama seperti pengobatan melepaskan papiloma sekarang gitu ya.
2: Iya. gitu. Walaupun sekarang tambah modern, gitu. Bener kan, udah bertanya duluan dia.
1: Khusus itu mah.
2: Khusus
1: ya. Dokter Indra nyari khusus jawabnya.
2: Untuk sahabat Sandi Kustejo. Nah, kita kenalan dulu deh ya. Kenalan dulu. Dia tidak hanya tumbuh di kulit. Juga bisa tumbuh di selaput lendir, di dalam rongga hidung, dan di dalam rongga mulut. Walaupun kasusnya tidak sebanyak di kulit. Saya sendiri sebagai dokter, sudah, memang kasus kulit di saya gak begitu banyak ya, tapi 26 tahun gak pernah nemuin papiloma yang di mulut atau di hidung. Jadi hanya lihat gambarnya di atlas. Ya, mungkin beberapa teman sejawat ada kali ya yang banyak bekerja di pas ke satu ya, gitu. Semuanya karena HPV. Nah, HPV ini, sahabat Kelight, Kang Angga, ada 100 tipe yang sudah di yang sudah diketahui, lebih ya, lebih dari 100 tipe. Berarti kan ini virus yang udah lama kali ya. Ini lebih lama dari sejarah itu sendiri kayaknya. Nah, biasanya paling sering terjadi pada remaja dan anak-anak. Walaupun ada orang dewasa yang kena. Kang Angga juga waktu kecil ya. Saya juga waktu SD. Nah, saya ingatnya tuh waktu SD, SMP udah gak pernah lagi saya ada memori kutilan gitu. Bukan kutilang ya. Itu burung, burung atau polisi. Kutilang kau. 2/3 sebagian besar kutil itu ya hilang sendiri. Dicuekin hilang sendiri. Berapa lama? 2 tahun. Jadi kutil dibiarin, papiloma dibiarin, 2 tahun dia hilang sendiri. Tapi karena mengganggu penampilan, jelek, dan cenderung dianggap sebagai penyakit memalukan, benar gak?
1: Iya, iya dok.
2: Iya. Dan sakit, kalau ketekan itu nyeri. Di tangan itu ketekan nyeri, apalagi telapak kaki. Idengkul misalnya, lagi sholat, ketekan nyeri. Serta menular ke orang lain, akhirnya memang lebih baik dan banyak orang ingin ngobatinnya. Gitu. Nah, saking banyak wajahnya ya, saya hanya membaginya menjadi 7. Saking banyak wajahnya kita bagi 7. Nah, sebelum ke sana ada Cenonon nih kayaknya.
1: Cenonon. Iya. Wilujeng Enjing, Dokter Indra Karangga.
2: Wilujeng Enjing, Cenonon.
1: Papiloma atau kutil itu penyebabnya apa?
2: Papiloma virus HPV.
1: Bisa dari makanan atau kebersihan?
2: Makanan gak bisa, dari kebersihan ya bisa karena tertular ya.
1: Sahabat saya setahun lalu ada itu di seputar leher dan dadanya.
2: Betul, bisa tumbuh di sana.
1: Lalu dia beli obat dari online, ditetes sehari 3 kali.
2: Boleh.
1: Rasanya katanya perih dan panas.
2: Betul.
1: Nyep-nyep di kulit, tapi akhirnya cepat juga, alhamdulillah.
2: Iya. Gak ada bekasnya kalau yang gak keloidan. Kalau yang keloidan bekas. Jadi saya punya pasien tuh keloid di tempat yang tidak biasanya orang luka gitu.
1: Ya,
2: kalau tempat luka kan misalnya di tangan, jatuh, naik sepeda, motor gitu ya. Ini di tempat yang gak biasa, ini kenapa? Saya bilang gitu. Kutil dok, katanya. Pakai obat, pas copot tumbuhnya keloid, jadi kasihan. Gitu. Jadi kalau gak ada bekasnya berarti gak keloid. Iya betul, bisa diobati obat tetes ya, dan memang obatnya perih. Dan kalau penyebabnya apa tadi udah dibahas ya. Nah, ada lagi di bawahnya? Belum.
1: Tuan Yuli lagi
2: tadi. Lagi mengetik. Oke.
1: Kang Nandi ini.
2: Oh, Kang Nandi. Wah, Kang Nandi ke mana wae ini? Kayaknya udah berbulan-bulan nih enggak nge-WA kita ya.
1: Sibuk olahraga, Dok.
2: Oh, iya ya.
1: Kan enggak sibuk lagi dibongkar.
2: Oh iya.
1: Agak jauh dia olahraganya.
2: Oh, benar-benar.
1: Selamat siang, Dokter. Dok, kutil wajib dilepas ya, kalau enggak bahaya. Sayang banget kalau ada di kelamin.
2: Iya. Ya karena dia penyebabnya virus sudah kita ketahui ya sejak tahun 60-an. Ya memang harus diobatin karena kalau enggak nyebar ke kulit lain, nyebar ke orang lain. Dulu kita enggak ngerti ya. Padahal saya SD itu kan tahun 80-an. Tapi enggak ngerti gitu. Pengobatannya pengobatan biasa. Saya juga yakin tertular dari teman. Teman yang juga kutilan gitu. Waktu di sekolah itu. Cuman saat itu belum ngerti kita gitu, yeah. Gitu. Gitu Kang Nandi, betul ya, emang harusnya diobati. Yuli.
1: Oh, ada Yuli. Mm-hmm. Benarkah penyebabnya kanker kebanyakan terjadi berasal dari makan dari zat gula?
2: Salah. Oh, bentar Kang, ini harus digarisbawahi. Ini kelirumologi ya.
1: Yeah.
2: Iya. Dari makan bisa, tapi makan karsinogenik. Ya, karsinogenik paling banyak di zaman modern ini dari udara justru. Dari udara paling banyak dari polusi, polusi yang mengandung zat kanker paling banyak itu asap rokok.
1: Iya.
2: Kankernya bisa macam-macam jadinya. Setelah jadi kanker, baru ada beberapa jenis kanker yang dianjurkan pasiennya tidak makan tinggi gula gitu, bukan karena penyebabnya dari zat gula. Terus itu, Dokter Indra, Kang Angga, sehingga terjadi penyimpangan kulit. Makasih, maksudnya penyimpangan kulit naonnya?
1: Sehingga terjadi penyimpangan. Apa ya?
2: Perapatan maksudnya. Perapatan kulit.
1: Apa karena
2: yang ada perapatan bubat.
1: Kulitnya jadi
2: apa? Oh, ya? Perapatan lasui itu katanya. Lasui di belakang. Yuli lasui. Oke, sekarang wajah yang pertama ya. Nah, ini wajah pertama yang paling banyak, yaitu kutil biasa. Namanya Verruca vulgaris. Jadi dapat nama sendiri, bukan papiloma dia. Verruca vulgaris, keren. Jadi yang lainnya itu dikatakan sebagai papiloma, tapi untuk yang pernah saya derita dan Kang Angga derita waktu kecil, itu dikatakan sebagai Verruca vulgaris ya. Nah, ini jenis kutil yang ini, turun terus ya Kang ya?
1: Iya.
2: Diganjal. Tinggian. Nah, kayaknya gitu. Permukaannya kasar ya, yang Verruca vulgaris ini makanya namanya vulgar ya. Terus kadang-kadang bulat, tidak beraturan. Persis ya?
1: Iya.
2: Betul. Yeah. Warnanya abu-abu muda, kadang abu-abu tua. Terus bisa kuning, bisa coklat.
1: Iya. Yeah. Berongga ya dok?
2: Berongga, nah. Terus biasanya kurang dari 1 cm kecil.
1: Iya, iya.
2: Terus biasanya sering muncul di tempat yang cedera. Dengkul, siku, buku jari gitu ya. Betul. Terus dia bisa menyebar. Dan ciri khasnya ada bintik-bintik gelap di dalamnya.
1: Iya.
2: Di puncaknya itu ada bintik-bintik gelap. Itu sebenarnya pembuluh darah yang mudah membeku. Itu kutil biasa ya. Yang kedua, kutil telapak kaki dan telapak tangan ya. Plantar papiloma atau palmar papiloma atau palmar atau plantar warts. Nah, memang di telapak tangan tumbuhnya sama telapak kaki. Nah, ini orang yang memilikinya menderita terutama di telapak kaki. Selalu ngerasa kalau jalan itu ada batu masuk ke sepatu.
1: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Oh. Ya, karena keinjek terus, akhirnya dia tumbuhnya ke dalam.
1: Oh.
2: Sakit. Nah, sering dibilang mata ikan. Nah, saya ini pernah dapat beberapa kali malah waktu masih nafsu praktek dulu. Mata ikan dong pas dilihat, bukan ini kutil. Sama dibuka juga, dibuang gitu. Gitu. Nah, ciri khasnya ya, kalau seandainya dipotong sedikit gitu, keluar darah.
1: Ya.
2: Nah, itu yang ciri khas membedakan antara mata ikan dan kutil. Kalau mata ikan kita potong, nggak berdarah sampai ke akarnya baru sakit karena kan itu sebenarnya kulit yang nebal karena sering ketekan. Kalau mata ikan, kalau kutil infeksi virus, jadi pas dipotong sudah berdarah. Nah, itu membedakannya dengan kutil. Jadi kalau Anda ada mata ikan di telapak kaki, berusaha untuk motongnya terus berdarah, mendingan ke dokter kulit aja. Nah, itu plantar warts ya. Kalau dia bergelombol menyatu, kita bilangnya sebagai kutil mozaik. Terus ada yang di sekitar kuku, sahabat Kelight. Nah, ini namanya periungual papiloma atau warts ya. Ini biasanya suka bikin cantengan kalau di kuku kaki. Nah, jadi saya juga pernah dapat kasus cantengan, padahal dia bilang dia nggak suka pakai sepatu, nggak bisa ketekan dan kukunya juga nggak pendek katanya. Pas dilihat ternyata ada kutil di bawah kukunya. Jadi kayak jadi cantengan. Ya obatnya akhirnya ya dicabut kuku ya.
1: Wih.
2: Cabut kuku, diobatin kutilnya, ya lumayan sih itu penderitaan perihnya. Kebayang. Gitu. Nah, terus ada juga kutil filiform namanya. Nah, ini dia bentuknya panjang, terus biasanya di sekitar kelopak mata kan. Hmm. Yeah. Nah, bedakan sama lemak ya, kan kalau orang udah mulai tua, kolesterol tinggi, suka ada lemak di mata, beda sama itu mah lunak. Nah, ini keras. Bisa di sekitar kelopak mata, di sekitar bibir, di sekitar wajah. Nah, ini yang waktu itu pasien saya sampai jadi keloid ya. Nah, tapi yang ini mudah diobatin. Alhamdulillahnya mudah diobatin. Nah, ada yang kutil datar. Nah, kutil datar ini yang susah diobatin. Biasanya sering pada anak-anak nih. Warnanya kekuningan, kecoklatan, biasanya sesuai dengan warna kulit. Gak kelihatan, tapi kalau diraba, kasar. Jadi kayak kulitnya itu kayak bekas sakit kulit, padahal kutil. Karena kutilnya datar, gak muncul. Kalau pada orang dewasa, biasanya pada lokasi yang sering cukuran. Jadi si dari tukang cukur, dulu kita kan pakai pisau cukur ya.

0: Sekarang udah pakai listrik semua, ada yang pakai baterai. Gitu. Jadi dan yang terakhir ada kutil kelamin. Nah, kutil kelamin ini disebabkan spesifik oleh virus HPV 6 dan 11 seperti yang ditanya sama sahabat Nandi tadi ya. Dan yang paling sering 6 sampai 11 yang tidak menyebabkan kanker, tapi bisa juga disebabkan oleh jenis HPV lain yang bisa menyebabkan kanker. Nah, kalau yang ini jelas penularnya lewat hubungan seksual, bisa peroral juga gitu ya. Kalau di laki-laki paling sering itu di yang enggak disunat. Tumbuhnya di kulup yang tidak dibuang. Di dalam itu tumbuhnya. Dan dia nularin aja ke perempuan yang dia hubungan gitu. Dan yang ada itu kutil yang di luar-luar. Sekarang ada kutil yang di dalam tubuh. Ada kutil yang namanya inverted papilloma. Nah, ini di roda rongga hidung sama rongga sinus. Numbuh kok di situ sih ya. Bayang ngeluarinnya gimana. Jinak tapi mengganggu dan sakit. Terus ada papilloma di mulut. Ini banyak anak kecil yang terutama di tempat yang higienitasnya rendah. Sakit tenggorokan enggak sembuh-sembuh, Kang. Kirain radang tenggorokan lagi, kasih antibiotik gitu ya. Kambuh lagi. Akhirnya dirujuk ke THT di kota. Pas dilihat, kutil di tenggorokannya. Yang setelah dibuang, baru sembuh radang tenggorokannya. Terus ada yang kasihan kalau tumbuhnya di pita suara. Awalnya suaranya serak-serak basah seperti suara penyiar ya. Seperti suara Pak Kujang gitu. Assalamualaikum Pak Kujang, mudah-mudahan dengerin. Eh, sabar kalian, Pak Kujang masih di rumah sakit Santosa ya. Kita doakan supaya lekas sembuh, amin. Tapi bisa akhirnya merusak pita suara. Nah, kebayang kalau di pita suara ngobatinnya gimana? Tenggorokan masih dapat dari luar pita suara, harus pakai laringoskopi. Yang endoskopi dari mulut itu. Gitu, sahabat kalian. Nggak enak banget bahasannya dok, bahas kutil ya. Bahas kutil. Ada lagi pertanyaan?
1: Oh, ini tulisan dari Kang Nandi nih. Oh, ini zaman baheula teh ini. Mitos dok. Kutil itu katanya jadi jadinya ketetesan darah ayam. Kalau ada yang motong ayam, jangan dideketin.
0: Ya itu maksudnya biar anak-anak gak deket-deket sama ayam yang lagi dipotong. Kasihan kan, habis kan kalau dulu ayam habis dipotong dilepar gitu kan, terus dia lompat-lompat. Ya maksudnya takut anaknya celaka. Jadi terus ada teman dia yang kutilan. Nah, si bapak yang lagi motong ayam, oh jangan deket-deket, nanti jadi kutilan gitu. Jadi benar-benar tapi tidak berhubungan.
1: Ini dari Ibu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi dok dan Kak Angga. Pagi. Saya dulu pernah lagi SD ada kutil di jari manis. Dua lagi ada. Tapi ada saudara saya pakai duri ikan asin peda. Pakai duri asin peda kayak dicongkel gitu dok.
0: Gak lama lalu copot bersih.
1: Alhamdulillah sampai sekarang. Dok, sekarang anak saya di jempol kaki
0: jempol kaki pertamanya.
1: Pertamanya kayak kutil tapi sekarang bernanah.
0: Iya.
1: Itu dari virus apa? Mau
0: bawa ke dokter mau bawa susah. Ke dokter susah. Itu bahaya enggak, dok? Ya kalau bahaya jauh ke jantung sih, bahayanya apa dulu? Yang jelas sakit ya. Apalagi sudah berdarah mungkin sudah infeksian jadinya ya.
1: Ya.
0: Mungkin saja tadinya kutil tapi akhirnya dicongkel-congkel-congkel-congkel masuk bakteri jadi malah bernanah. Daripada ya Bu Anita ya, bawa ke dokter aja lah. Kalian dibersihin, dibuang, beres.
1: Ya.
0: Paling seminggu gak pakai sepatu. Habis itu aman. Daripada gak bisa olahraga akhirnya kan ya. Kasihan. Jadi jangan malu ya kalau kutilan.

0: Indonesia orang dulu ya, orang sekarang mah enggak ya, anak-anak dulu ya, kita termasuk yang mainnya di tanah sih Kang ya.
1: Iya.
0: Main kelereng, main tapi apa memang, di tanah.
1: Kutil itu bisa kamuflase dong, artinya begini, kalau di lutut dia teksturnya itu keras dok ya.
0: Iya, karena ketekan kan? Terus kan.
1: Kalau di muka di ini kan agak lembek gitu.
0: Betul. Iya. Karena banyak wajah tadi kan. Gitu. Pak Eri itu.
1: Ya. Dokter Indra, kalau papiloma bisa tumbuh di perut atau usus?
0: Tidak bisa.
1: Ada anak rekan saya perempuan sakit papiloma.
0: Ini papiloma yang lain ya, bukan papiloma karena yang HPV ini.
1: Dan papiloma yang di punggung juga banyak katanya.
0: Betul, jadi ada papiloma di punggung. Papiloma itu jaringan mukosa paling sampai tenggorokan, sampai pita suara ya, sama di rongga hidung. Coba bisa saya salah ya. Ada teman sejawat gak yang bisa jawab? Ada lagi Kang?
1: Ini dari Ibu Ucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Paling-paling di anus ya, di rektum, gak sampai di dalam ususnya. Ya, jadi ini kayaknya yang lainnya. Coba tanya lagi sama dokternya.
1: Selamat pagi Dokter Indra, Mas Adil. Mas Adil mau kiri, jalan-jalan.
0: Oh, ini mah Mas Angga.
1: Pada kesempatan ini Ibu mau bertanya, apakah papiloma itu sama dengan tai lalat?
0: Oh, beda Bu. Beda banget Bu Cu. Tai lalat beda lagi.
1: Karena tai lalat yang jadi membesar.
0: Nah, tai lalat jadi membesar mungkin malah bahayanya ke arah keganasan melanoma ya. Sebaiknya dibawa ke dokter kalau tai lalat membesar, pastiin. Warnanya hitam muda agak abu-abu tua gitu.
1: Iya. Oke, terima kasih.
0: Bawa ke dokter aja Bu, diangkat aja lah. Kalau tai lalat membesar mah biar aman. Udah ya?
1: Udah.
0: Oke, nah sambung dulu ya. Nah jadi terusin. Nah gejalanya yang harus diketahui, berarti kan ini pertanyaannya arahnya ke sana ya. Ini bukan ya, itu tuh bukan ya. Berarti kan gejala yang harus kita perjelas ini. Satu yang harus diketahui bahwa banyak orang terinfeksi HPV tidak ada gejala sama sekali. Jadi belum tentu orang yang kita lihat baik-baik saja nggak ada HPV di tubuhnya. Gitu. Itu satu. Terus HPV bisa kalah sama daya pertahanan tubuh kita. Tapi lama, 1-2 tahun. Karena dia nggak bahaya, untuk yang HPV yang nggak bahaya ya, jadi dibiarkan. Kecuali dia menimbulkan gejala di kulit atau di tempat-tempat yang kita sebutkan tadi, baru dia menimbulkan keluhan. Nah, tadi ada kutil kulit biasa ya, di garis bawah lagi nih Kang gejalanya. Kalau yang biasa verruca vulgaris ini benjolan kecil, permukaan kasar, terasa gatal, berdarah jika tergores dan tertekan. Kalau di telapak kaki nyeri lagi berdiri atau berjalan, seperti ada batu kecil dalam sepatu. Kalau di kelamin ya, bintiknya lebih kecil, lembut, dan dia agak basah, berwarna merah muda, sedikit abu-abu di area genital. Bisa terasa panas dan gatal. Terus biasanya kalau di sana bisa tumbuh bergelombok seperti kembang kol mini jadinya. Kembang kol yang ukurannya, diameternya itu gak sampai 0,5 cm ya, tapi seperti kembang kol aja kita ngelihatnya. Yang di dalam hidung, ya hidung berdarah, hidung tersumbat. Sakit jadinya di wajah. Kalau penciumannya menurun. Kalau yang di dalam mulut, ya akhirnya sakit tenggorokan. Nah ini yang harus dimengerti ya. Jadi bedakan sama tai lalat, bedakan sama tadi apa namanya? Mata ikan ya. Nah kita ke seksi yang nakutin nih Kang.
1: Yang serem.
0: Iya, papiloma jadi kanker. Tergantung jenis HPV penyebabnya. Tadi kan yang diketahui sudah ada 100 ya. 100 lebih malah. Tapi kita bagi menjadi dua kategori saja. Ada HPV resiko rendah, ada HPV resiko tinggi. Yang resiko rendah biasanya 6 dan 11 nomornya, yang paling sering di populasi kita temukan umum ya. Nah ini yang menyebabkan kutil kulit biasa yang dulu pernah saya alami dan kangga alami. Irto Indra nggak malu ya pernah ngaku kutil, ya gimana orang saya main tanah, main di sekolahan itu air comberan di kobok-kobok gitu.
1: Lagian relatif sih, tidak terlihat sih dok.
0: Terus serunya di situ dulu ya, kita main masih di alam lah gitu ya. Kelereng nyemplung ke got kita kobok ya sayang hilang gitu kan.
1: Bener.
0: Cacingan, panuan. Ya, gimana? Saya angkatan SD-nya 80-an. Wajar. Sama Kang Angga ya? Angga malah lebih tua lagi.
1: Lebih tua.
0: Ya?
1: Lebih tua.
0: Tapi di situ dulu seninya dan serunya ya, benar enggak? Yang enggak bisa dialami apa di pengalaman sama anak-anak sekarang.
1: Sekarang mah main enggak bisa telanjang kaki. Dulu masih bisa kemana-mana telanjang kaki.
0: Terus pas pulang khawatir dimarahin ya.
1: Oh iya benar.
0: Nah itu yang paling umum ya. Bisa dikelamin juga. Tapi kalau yang 6 sama 11 ini enggak jadi kanker. Tapi yang berisiko tinggi ada tipe 16, 18, 52, dan 58. Ini yang paling berbahaya. Bahkan kanker serviks 99%-nya terkait HPV yang 4 ini. Kanker anus 90%-nya terkait yang 4 ini. Nah, kanker anus ini siapa sih yang kena? Biasanya yang kaum homoseksual ya. Kanker tenggorokan orofaring 70%-nya karena kanker virus ini. Kanker penis sama penyakit penularan seksual 63%-nya karena virus ini, yang 5 ini. Jadi kita taunya gimana? Kita dapat yang mana gitu. Ya memang di zaman sekarang paling aman sih periksa kalau emang tumbuh kutil. Terus yang kedua vaksinnya. Vaksin. Masalahnya gini sahabat Kelight, ada penelitian di Indonesia ini terhadap 12 pasien pria dengan kutil di anogenitalnya di Surabaya. 58% terinfeksi HPV yang virus rendah, resiko rendah. 42%-nya terinfeksi HPV resiko tinggi, maksudnya resiko jadi kanker ya. Tapi ada yang kombinasi. Kan kita berarti gak pernah tahu dong dapetnya yang mana. Wah dok, jadi asal kutil semuanya diperiksa? Enggak juga sih. Kalau yang di kulit kayaknya gak usah deh. Hampir jarang sekali gitu. Tapi kalau sudah di mukosa, kemudian di kelamin, sebaiknya diperiksa. Sebaiknya diperiksa. Dan ini cover BPJS sih kayaknya kalau diantar sama paskes 1 ya. Gitu sahabat Kelight. Jadi harus ini ya. Harus mengerti lah. Terus, ada ini lagi?
1: Ini ada.
0: Sebelum ke cara penularan ya.
1: Iya. Terus ini, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dokter Indra Kak Angga, selamat pagi dok. Saya hihiludin.
0: Iya.
1: Tapi nggak mau cabut kuku jempol kaki kanan. Gimana ya? Sudah pakai ini ditit nggak dok?
0: Nggak apa-apa.
1: Revanol.
0: Bukan merek dagang.
1: Sudah pakai salep, tapi sakit terus. Kasih tips sehat kembali dok katanya.
0: Tipsnya cabut kuku.
1: Aduh.
0: Paronikia ya, bahasa Latinnya paronikia. Jangan ngasih nama anak Nikia ya. Cantengan. Hiliden.
1: Hiliden.
0: Tadi kita ngomong hiliden karena ada yang terjadi karena papiloma, karena kutil. Tapi sedikit, tidak semua hiliden atau cantengan penyebabnya papiloma. Banyaknya malah yang bukan. Paling sering hiliden itu terjadi karena kuku potong kependekan sementara dagingnya itu numbuhnya ke dalam gitu. Akhirnya ketabrak atau sering pakai sepatu yang sangat sempit di ujungnya, terutama ibu-ibu ya. Kan cewek itu seneng kalau kelihatan kakinya kayak ramping, seksi cenah. Padahal di ujung kak udah numpuk kak kuku apa si jarinya. Pas dibuka ngejebrak kaki ternyata. Kan kebayang tersiksa sebenarnya ya. Nah, akhirnya ketekan, nah itu yang bikin cantengan. Nah kalau emang begitu kejadiannya, nanti setelah sembuh kukunya jangan dipotong terlalu pendek, disisakan supaya gak nabrak pas dia numbuh. Tapi saat dia sakit, ya dia operasi sama dokter, belum tentu cabut kuku semua, siapa tahu dokter hanya potong sisi yang nabraknya aja. Jadi dibelah kukunya, dibuang mungkin 3 mili dari sisi gitu. Kebuka memang sih, ntar sih tutup, ntar dia kan kering, hilang sakitnya. Atau kalau sana udah parah, udah nanahan segama, ya dibius di pangkal jarinya, dicabut kukunya. Saat nyabutnya sih gak sakit, gak kerasa. Udahnya. Kayak gunting kuku, nyuntiknya yang sakit. Iya, iya. Karena di situ benar-benar di pinggirnya gitu.
1: Langsung ke lokasi dong.
0: Pinggirnya sakit dan setelah biusnya habis nyut-nyutan. Tapi ya setelah itu beres, aman. Daripada begini terus-terusan. Ya pakai salep ngobatin sementara, gak nyembuhin. Rivanol juga hanya buat nyuci doang, bukan nyembuhin. Salep malah lebih tepat ya. Terus kalau dokter juga kalau nggak mau dicabut ya pasti kita kasih obat antibiotik minum ya biar lebih cepat, walaupun jauh banget targetnya gitu. Antibiotik kan sebadan badan ya, itu cuma target kesana gitu. Biasanya sih dikasih salep juga, tapi lebih bagus sih dicabut aja sebentar kok ngerjain. Dan di cover BPJS cabut kuku mah saya yakin ya. Di vaskes 2 tapi ya. Yang rujukan nyambut kukunya
1: menderita itu. Pasti terganggu aktivitasnya. Ibu Puji, Dokter Inda, Kak Kece, Bu tadi dan Kang Angga yang
0: inget selesai. Aja Bu Puji. Kasep atau Bu jangan Kece, Kasep.
1: Iya benar, Kasep juga bisa. Sehat walafiat dan bahagia. Apa risiko kutilan itu turunan dari
0: tidak Bu. Tidak, walaupun ada sejak zaman Cleopatra mungkin ya, tapi bukan turunan. Karena virus infeksi dari orang lain ini, habis ini kita ngomong cara penularan ya.
1: Untung gak disebutin penyakit kutukan.
0: Wah saya kena kutuk dong.
1: Dan selain vaksin HPV dan menjaga kebersihan, apa upaya pencegahannya?
0: Gak ada, upaya pencegahannya ya menjaga kebersihan sama menjaga mencegah penularan ya. Kalau dikasih tahu nih cara penularannya. Nah nomor satu cara penularannya, kontak langsung kan. Makanya dulu anak SD kutilan jemaahan. Saya inget dah sekelas itu banyak gitu. Dan kita kan tuker-tukeran apa aja. Mainan. Terus kalau main karet kan menang diambil tuh. Itu kan udah, kalau ada virus udah pindah-pindah. Ntar di sakunya karet semua. Karet gelang.
1: Kelereng, karet, kelereng. Apa lagi?
0: Kartu. Kartu yang gambar-gambaran itu. Itu dah. Udah saring tuker aja kan, kontak langsung ya. Terus handuk ya, jangan pakai bareng aja. Di misalnya anak kita berenang nih, ada ekskul berenangnya lah apa, jangan pakai bareng handuk. Nah itu gampang banget kalau penyakit virus yang ada di kulit akan nular. Gitu. Terus ada penelitian lantai kolam renang kan. Walaupun harusnya mati kalau seandainya ada kaporitnya ya. Ya tapi ini mungkin kolam renang yang bukan ada kaporit mungkin ya. Kan kalau yang kolam renang pribadi biasanya kaporitnya sedikit ya. Gak banyak. Tapi syaratnya harus ada luka di kakinya baru bisa menular, kalau gak ada luka gak. Karena kulit kaki kandelnya. Yang kedua yang paling sering kontak seksual, terutama yang papiloma atau kutil yang berada di kelamin atau sekitaran anogenital ya, anus dan genital. Nah yang ketiga yang paling sering autoinokulasi, nular ke sampingnya biasanya karena digaruk, dipegang. Makanya kalau Anda kutilan lagi pakai obat-obatan yang dibeli di obat bebas tuh, habis ngasih obatnya cuci tangan. Takutnya nempel ke kulit yang lain di bawah sama jari sendiri gitu. Terus yang jarang dari ibu ke bayi. Jarang banget. Asal kondisinya harus pas, ibunya ada di sekitar genitalnya, bayi lewat jadi tular ke bayinya. Pernah ada kasusnya dilaporkan tapi jarang. Nah ini yang paling sering itu kontak kulit langsung. Jadi caranya ya kenali, ajarin. Karena ini seringnya pada anak dan remaja. Mungkin kalau udah dewasa kekebalan terbentuk ya. Akhirnya kita kebal terhadap HPV yang 6-11 tadi gitu. Apalagi udah jelas waktu kecil pernah kena, berarti 6-11 kita kemungkinan besar sudah kebal, Kang Angga, saya dan sahabat-sahabat Kelet yang seumuran kita. Kita, lu aja kali.
1: Ngajak-ngajak.
0: Nah, tapi kalau seandainya ya, siapa tahu kan. Nah, kita ajarin bentuk-bentuk penyakit ini ke anak-anak. Jadi anak-anak kita yang masih SD terutama ya, SD SMP bisa menjaga kebersihannya. Jangan pakai anduk bareng, jangan pakai tukeran baju yang berkeringat gitu kan, suka ya. Olahraga tuh habis main, habis tanding ganti ya, tukeran baju boleh tapi jangan dipakai, cuci dulu baru disimpan gitu. Terus ya kalau ngelihat temannya ada yang sakit, ya bukan berarti harus diisolasi, dijauhin gitu ya, tapi jangan salaman misalnya gitu. Gitu cara pencegahannya. Dan yang terakhir, vaksin. Bagi Anda yang, karena ini gak di cover ya sama asuransi manapun, kalau dananya ada ya vaksin aja. Oh, jadi vaksin HPV bukan hanya untuk perempuan, mencegah kanker leher rahim? Enggak. Mencegah semua jenis HPV. Ya, yang karena memang kankernya itu terjadi karena HPV yang paling berbahaya, ya dia yang kita target untuk lindungi gitu. Tapi bukan berarti tidak mengcover yang lainnya, karena di vaksin yang mono yang nonvalen ya, jadi yang banyak itu ada yang 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58. Jadi udah cover semua ini sekarang yang baru. Terutama yang 52, 58 yang banyak terdapat di Indonesia yang ditengarai penyebab kanker. Ini bisa divaksin. Terus kalau kena yang 6, 11 ya, yang kutil kulit biasa, bisa jadi kanker enggak? Enggak. Nah, virusnya beda. Maksudnya dari keluarga yang berbeda gitu. Walaupun dia sama-sama HPV. Harganya berapa? Nah, saya nggak jualan vaksin, jadi tanya aja langsung sama dokternya. Terakhir kita ke perawatan, Kang.
1: Iya.
0: Jawab ini dulu.
1: Ini dari sahabat Tabita. Selamat siang, Dokter Indra.
0: Siang juga, sahabat Tabita.
1: Sama kepalan beda lagi.
0: Kapalan,
1: ya?
0: Beda.
1: Kapalan.
0: Beda. Kapalan itu karena terus-terusan ketekan kulitnya. Kalau di tangan biasanya jadi kayak kapalan, kalau di telapak kaki jadi kayak mata ikan karena keinjak terus.
1: Dulu banget
0: dulu
1: saya kena.
0: Dulu banget gitu bacanya.
1: Oh,
0: dulu banget.
1: Sebarat tasjid ya. Kena kepalan di telapak kaki dekat bagian telapak yang keras.
0: Sering di situ.
1: Ngilanginnya dengan operasi kecil sama dokter.
0: Gampang itu kalau kepalan sama klavus mah tinggal kita potong. Yang semua kulit kerasnya kita angkat sampai ke bawah. Udah berdarah kulitnya kita satuin jahit, udah beres. Asal ya jangan diulang lagi ya, pakai sepatu yang tipis, udah pernah kita bahas kan. Itu kan terjadinya karena senang pakai sepatu tipis atau sendal jepit yang udah tipis masih dipakai. Berapa sih harganya sendal jepit, saya bingung gitu ya. Kalau udah tipis tuh udah pergi aja ke masjid tuker, salah beli yang baru. Kok pergi ke masjid?
1: Ini dari
0: Bang, karena saya pernah itu kan baru beli banget masjid. Pas pulang, sendal saya mana? Warnanya sama, mereknya sama, ukurannya sama, tapi yang satu hilang, yang ini udah tipis, jelek. Wah, ini orang kayaknya halusinasi, datang dengan sendal jepit jelek, pulang sendal jepitnya bagus. Jadinya saya bawa pulang sendal jepit yang jelek itu, terus sudah minggu depannya pas sholat tempat yang sama, saya bawa sendal yang baru, yang itu saya teng-teng, saya taruh lagi, terserah siapa yang mau pakai. Terus pas mau pulang nyari-nyari, ada gak ya, kalau ada saya ambil. Ternyata gak ada. Kalau ada sendal saya bawa pulang, ternyata gak ada.
1: Udah pindah kayaknya. Pindah jumatannya. Ini dari Mbak Retno. Ada bundaran kecil sekitar 1 mili. 1 mili ya, pas di pinggiran kelopak mata. Itu kutil juga bukan katanya?
0: Kalau bunderannya bagus, bulat gitu, kayak ada isinya, bukan. Itu sepertinya sih kelenjar sebum yang meradang lah gitu. Kelenjar minyak.
1: Waktu itu berbulan-bulan ada, terus hilang.
0: Enggak, bukan kayaknya.
1: Tanggal 31 Agustus ada lagi, dan kemarin sudah hilang. Wah, hilang tenggelam. area dan letaknya sama.
0: Takutnya tumor cina. Ya gini aja, kalau pas ada coba ke dokter, atuh susah ya. Kalau ada fotonya mending, saya bisa mengira lah gitu. Kalau emang malas ke dokter, bukan ngedoain, pas muncul lagi diperiksa, tapi fokus ya, di share ke K-Light pas ada healthy light. Minimal saya bisa menduga lah, walaupun nggak pasti juga. Pastinya diperiksa dong, periksa yang ke dokter langsung.
1: Timbul tenggelam di tempat yang sama.
0: Iya, soalnya di tempat yang samanya itu loh.
1: Oh ini.
0: Oh, ya. Wah kukunya kerucut ya. Oh jadi yang ini sering cantengan jadinya ya, sering hiludan.
1: Tapi kalau ini nggak terlalu ini ya dok ya, kelihatannya apa? Gitu.
0: Ya ini kukunya berbentuk seperti itu. Saya yakin pas muda, bukan sekarang udah tua ya. Maksudnya mungkin 10-20 tahun yang lalu kukunya nggak kayak gini.
1: Iya.
0: Jadi ini ada penyakit di kukunya.
1: Iya.
0: Sekalian aja di ke dokter biar di obatin. Gitu. Ini parfumnya nyegak pisan ya, Kang. Berbatuk.
1: Kata Pak Igan kelihatan pisan. Apanya ini?
0: Kelihatan pisan apanya?
1: Kutilnya gitu. Oh.
0: Jadi batuk. Parfumnya nyegak pisan. Pembuangannya. Oke. Okay. Lagi?
1: Saya mau bertanya dok, berarti kalau sekarang anak-anak sekarang,
0: remaja
1: sekarang sudah jarang ya, karena itu penyakitnya anak-anak zaman baheula nu sering di tanah, main-main kayak gitu ya.
0: Ya, yang higienitasnya tidak sebaik anak sekarang. Kalau anak sekarang misalnya nih, kan pas pulang udah langsung diapain lah sama orang tuanya gitu ya, dibersihin, dimandiin, apa dikasih apa. Kalau dulu kan kita pulang tuh tukar baju langsung main lagi gitu kan ya.
1: Bener.
0: Boro-boro kadang tukar baju gitu. Yeah. Ya, terus terus mainan-mainan itu mainan-mainan yang kotor tadi semua gitu. Ya kelereng lah, ya karet, kartu yang laki-laki ya. Yang perempuan juga suka main karet tuh yang diputer-puterin, lompat-lompat gitu.
1: Spintrong.
0: Spintrong kalau di Jawa Barat. Kalau sekarang kan nggak ada yang kayak gitu lagi gitu, jadi kemungkinan untuk terdular sama yang kontak ini berkurang, gitu. Tapi seandainya ada satu aja, ya ini nular banget, mungkin sekelas bisa kena, gitu.
1: Nularnya semudah itu kan dok, kayak flu gitu?
0: Nggak harus kontak lama.
1: Oh.
0: Jadi misalnya dipegang sekali gitu nggak? Nggak. Oh ya itu lupa saya bilang, dia nggak segampang flu. Tapi kalau tiap hari gitu sama temennya itu salaman, atau dulu kita suka main gini-gini ya?
1: Iya.
0: Benar ya?
1: Iya.
0: Kutilan udah kena itu. Sekarang udah enggak ya? Gitu. Jadi ya secara keseluruhan anak-anak SD sekarang lebih higienis lah dibandingkan zaman kita tahun 70-an, 80-an.
1: Iya, Karena saya juga tidak ada anak-anak saya.
0: Iya, anak saya juga.
1: Kalau dulu seusia saya dulu
0: banyak banget. Sampai si obat itu laku kan. Terkenal tuh namanya, gak usah saya sebut ya. Terkenal banget itu. Tit. Kalau gak salah ya, sampai saya koas masih suka lihat itu di apotek. Dari dari huruf C. Dikasih teh putih dulu dia. Habis itu perih gitu, copot.
1: Iya.
0: Sekarang udah jarang loh apotek jualan juga. Berarti kasusnya berkurang ya?
1: Iya.
0: Tit. Disensor nama obatnya. Nah, penanganan ini Kang. Ya kalau di rumah sih, kalau yang kutil biasa, gak usah ke dokter juga gak apa-apa ya. Kalau over the counter aja. Tapi yang jelas, satu yang harus ketahui, hilangnya kutil di permukaan kulit karena pakai obat tadi, bukan berarti virusnya mati. Virusnya tetap ada di dalam tubuh dan mati dalam 2 tahun. Jadi bisa aja dia muncul lagi di tempat lain, biasanya tempat-tempat yang tadi yang kena tekanan apa gitu. Gitu. Jadi kalau muncul lagi, makanya kalau yang muncul lagi di tempat yang sama, nah itu kita kan cuman sekali enggak gitu. Kalau udah gitu mending diperiksa. Di dokter diapain sama? Dokter juga ngasih obat luar juga. Mungkin dengan merek yang sama gitu ya, yang gampang dicari di apotek. Tapi kalau seandainya memang pengen cepat, ya kita dengan tindakan ya. Bisa dengan bedah konvensional, ini yang dulu pernah saya beberapa kali saya lakukan waktu saya awal-awal jadi dokter dulu. lagi seneng-senengnya tindakan. Sini dioperasi aja, wah, iya, iya. Seneng gitu kayaknya. Wah, tindakan. Tapi sekarang ada yang pakai elektrokauter, bedah listrik ya. Dikikis, dibakar gitu. Ada yang pakai ini yang paling keren, krioterapi. Dibekukan, pakai nitrogen cair, dinginin, jadi mati, putus deh. Ada yang pakai laser sekarang di tempat-tempat kosmetik, terutama di tempat-tempat yang tadi di kelihatan yang terbuka kayak di muka. Gitu. Nah, obat yang oles tadi isinya kalau enggak imiquimod, podofilotoxin atau podofilin atau sinecatechins. Nah, itu isinya. Zat aktifnya, merek dagangnya enggak bisa saya sebut. Ya, begitu sahabat kilat, mungkin ya vaksinnya udah saya jelaskan tadi. Vaksin generasi baru terutama yang ada 52 dan 58 dari tipe HPV-nya. Ini yang banyak di Indonesia penyebab kanker dari HPV ya. Kalau Anda punya dananya, tidak ada salahnya kita vaksin. Gitu. Nah, disebut nih namanya sama Teh Homi. Nah, Teh Homi jadi punya obatnya kutilannya. Teh Homi kutilan.
1: Berarti yang ini bukan ya? Yang Baretno.
0: Bukan, kalau yang itu Panu Baretno. Yang C juga, yang Bu Omi yang penting. Ini tit katanya.
1: Japri aja Teh Homi.
0: Teh Homi ini kayaknya bukannya dari internet ini gambarnya, foto beneran ya.
1: Beneran difoto.
0: Ya. Difoto nih, soalnya enggak fokus dan miring gitu ya. Jadi Teh Homi punya obat ini di rumah, berarti Teh Homi. Salah deh gua katanya. Ih, Teh Homi ketahuan.
1: Alasannya, dok ini saya ketemu di boxnya obat-obat.
0: Wah, ini kedaluarsanya tahun 80 dok. Obat dulu yang gak dibuang.
1: Atau bilangnya, oh dok ini dusnya aja karena saya suka dusnya bagus.
0: Ada gambar kaki kan. Gak apa-apa Teh Homi. Bukan penyakit memalukan kok ya, obatnya juga mudah ya. Kalau yang papiloma yang biasa, yang penyebabnya yang HPV 6 dan 11.
1: Mata ikan dok, memang sama obatnya dok.
0: Mata ikan, dia ini ngakunya gini ya, kurang tepat ya kalau buat mata ikan ya. Mata ikan mah mendingan dikerowok weh sama dokter, karena dalam mata ikan itu. Kalau kutil kan permukaan.
1: Iya.
0: Lepas dianya. Kalau mata ikan lepas atasnya, akarnya masih ada. Diinjek masih sakit, yakin? Yakin Teh Homi? Karena akar mata ikan itu kayak kerucut ke dalam. Kalau kita angkat gitu kelihatan itu, yang bagian kerasnya itu mengerucut ke dalam. Ya kalau untuk atasnya, karena dia sebenarnya merusak jaringan kulit, matiin terus lepas bisa-bisa aja sih. Iya. Tapi Teh Homi ini harus menegaskan. Bukan kutil dok, mata ikan. Enak aja kan. Iya deh, mata ikan deh. Ntar pasti nge-DM saya marah-marah. Dipermalukan di radio katanya.
1: Eh, dibully.
0: Oke. Habis ya?
1: Udah dok.
0: Habis. Alhamdulillah sahabat kelet, punten saya batuk-batuk di akhir. Jadi kesimpulannya apa ya? Nama kerennya papiloma, nama terkenalnya kutil, penyebabnya HPV, human papilloma virus. Miliki banyak rupa, satu famili. Yang biasa itu yang tipe 6 dan 11, yang paling bahaya tipe 52 sama 58. Tipenya lebih dari 100, tapi yang bahaya-bahaya sama yang biasa-biasa digabungkan menjadi satu vaksin. Dan vaksin terbaru sudah ada yang 552-58. Jadi intinya adalah apa? Kita paham penyakitnya. Kalau ketemu ya dihindari penularannya. Gak usah panik tapi juga gak abai. Terus kalau ada dananya, vaksinasi deh. Jadi kita bisa mengelola wajah-wajah HPV. Itu ya simpulannya. Ringan ya?
1: Ringan dok.
0: Ringan ya.
1: Nah tapi ini dok, kalau yang punya berarti tidak boleh ada korek-korek.
0: Jangan dikorek-korek. Ya,
1: itu, karena itu menular ya, kan?
0: Menular, ya. Mending langsung beli obatnya biar copot. Ya. Nah, tapi copot pun belum tentu dia gak tumbuh lagi karena virusnya masih ada dalam badan. 2 sampai 2 tahun ya kecuali kalau divaksin lebih cepat si antinya terbentuk.
1: Iya, iya. Iya.
0: Begitu.
1: Mungkin dulu juga nempel di saya 2 tahun ya mungkin.
0: Bisa jadi. Terus jatuh lepas kesannya karena jatuh padahal udah mau 2 tahun waktunya. Aja. Saya juga waktu itu ingat kok diobatin numbuh lagi gitu. Diobatin lepas lagi.
1: Tapi
0: terus
1: iya,
0: numbuh
1: iya.
0: Lagi.
1: Memang gitu. Memang iya.
0: Dan kayaknya memang sampai 2 tahun juga enggak inget juga. Malu banget dulu deh. Kenapa ya kutil itu penyakit memalukan dulu deh. Padahal banyak teman-teman yang lain juga.
1: Iya.
0: Oh ya, yang di kuku ada yang lupa. Itu seringnya kuku yang kalau di tangan yang sering gigit-gigit. Oh. Jadi lembab kan, lebih gampang sih virusnya nempel di sana. Oh. Jadi kalau Anda juga pencegahannya jangan sering grogogotin kuku ya. Ambil gunting kuku lebih gampang.
1: Iya, iya.
0: Terakhir nih.
1: Ini dari Teh Sopi. Dokter, apakah kutil dapat tumbuh di dekat atau di atas tanda lahir?
0: Ya bisa aja sih, tanda lahir itu kan di kulit. Sementara kutil bisa tumbuh di semua permukaan kulit, teorinya.
1: Jika ya bagaimana mengatasinya?
0: Ya kalau kutil kulit biasa atau verruca vulgaris, ya cukup pakai obat yang di foto Bu Omi tadi. Itu bisa lepas, tapi ya sembuhnya atau hilangnya 2 tahun. Nah kalau Anda pengen cepat, vaksin. Terus apakah ada efek sampingnya tanda lahir tersebut? Maksudnya tanda lahir jadi rusak gitu? Ya kalau harus dioperasi tanda lahir jadi hilang. Kan tanda lahir itu di kulit permukaan ya.
1: Yeah, yeah.
0: Kalau benar di situ munculnya, iseng banget ya tuh kutil tumbuhnya di situ. Pas dioperasi tanda lahir jadi hilang, nggak bisa tumbuh lagi. Iya deh, lucu juga ini terakhir pertanyaannya. Dekat tanda lahir. Jadi penasaran daerah mana sih tanda lahirnya. Kayak pulau apa? Pulau Jawa, Kalimantan. Kayak pulau Bali. Oke deh sahabat kelet, terima kasih ya atas atensi Anda semua. Mohon maaf Sabtu depan 2 kali Sabtu Kang kayaknya.
1: No.
0: Saya
1: September berarti.
0: Tidak bisa di sini. Jadi 3 minggu berarti kita enggak akan ketemu ya. 2 kali Sabtu saya akan absen. Karena berangkatnya beneran Jumat, pulangnya udah Sabtu malam minggu depannya lagi. Maaf ya sahabat kelet ya, tapi mudah-mudahan di ujung kita ketemu untuk 3 minggu ke depan bahasan ini cukup asik lah ya, bahasan yang ringan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hidup kutil, salah.
1: Tapi saya punya pesan dok.
0: Apa tuh?
1: Kalau libur 2 kali tidak ketemu.
0: Aduh.
1: Kalau kangen sama Dokter Indra, silakan buka blognya Dokter Indra.
0: Alhamdulillah. Ya benar Kang, terima kasih diingatin. Di indramuhtadi.com ya. Blog 2026 itu blog. Saya bagi blognya per tahun dari 2010 sampai 2026 itu udah 17 blog. Nah, 2026 itu postingan terakhirnya tentang papiloma ini. Terima kasih sahabat kelet atas atensinya semua. Sehat selalu untuk Anda. Sehat adalah hasil dari usaha yang terarah, konsisten, cerdas, dan terukur. Ingat bahwa perubahan kecil yang konsisten seringkali menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. Saya Dr. Indra Muhtadi di @indramuhtadi dan di TikToknya @dr_indramuhtadi. Kang Angga di
1: Kelet FM Bandung.
0: Sampai ketemu 3 minggu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Sahabat Kelite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: KLOUD FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subjeknya.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: KLOUD FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia Kilat FM. Senang sekali saya Pri Hariadi dapat kembali hadir menemani waktu bersantai Anda dalam program Sinelight akhir pekan. Saya akan menemani waktu istirahat dan makan siang Anda dengan lagu-lagu terbaik pilihan sahabat semua, serta segmen yang akan mengupas film maupun pelaku film secara sepintas, tetapi mudah-mudahan bisa menambah wawasan menjadi bertambah luas. Walaupun belum tentu bisa tuntas hingga jam 3 sore nanti. Sahabat bisa mendengarkan acara ini melalui radio pada gelombang 107,1 FM, juga melalui streaming di website Kilat di www.klit.id atau mendownload Kilat FM di Play Store dan App Store. Bagi Anda yang sedang menikmati akhir pekan bersama keluarga maupun yang masih beraktivitas, silakan sampaikan salam hangat dan pesan terbaik Anda melalui lini komunikasi kami di 0812-203-1972. Tetaplah bersama kami dalam Sinelight di akhir pekan bersama saya Pri Hariadi di Kilat FM Bandung, Inspiring Sound.

0: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Light Rock.

FM 107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Masih bersama saya Pri Hari-Hari dalam acara Sinelight Kilat FM Bandung akhir pekan. Dan masih cukup banyak waktu, saya akan menyapa dulu Kang Sandi Kustejo yang merequest through dari Spandau Ballet. Salam katanya buat semua kru, sahabat-sahabat kilat dan juga buat penyiar. Terima kasih Kang Sandi. Mudah-mudahan hari Minggu ini hari yang menyenangkan. Hari Sabtu. Hari yang cukup menyenangkan. Kan berikut juga dari Kang Sandi. Wah ini mah ABG namanya. Dari Kang Sandi pesan atau request lagu Sabor Ami tapi yang versi Korea. Belum ada juga dari Luis Miguel gak apa ya. Dari Luis Miguel. Nanti saya cari-cari ya. Minggu depan mudah-mudahan kamu Sabor Ami yang versi Korea. Mau versi Jawa ada juga. kirim lagu buat semua kru kilat dan juga penyiar. Dan sahabat masih cukup banyak waktu untuk bisa ikut bergabung ataupun bersapa salam di akhir minggu ini di dalam Sinelight. Dan Anda bisa texting di 0812-203-1972.

musik menjadi salah satu unsur penting dalam sebuah film. Bagaimana tidak, musik dapat membantu menempatkan kita untuk berada dalam situasi film. Dan ketika sedang dimainkan juga, musik digunakan untuk membantu mengungkapkan dan menekankan emosi karakter film. Musik dapat menciptakan suasana yang meyakinkan untuk sebuah situasi film dan dapat mengubah film yang bagus menjadi lebih hebat. Lagu You'll Be In My Heart awalnya ditulis Phil Collins untuk putri kecilnya Lily Collins yang saat itu berusia 10 tahun sebagai lagu pengantar tidur untuknya. Dalam film Tarzan, lagu ini pertama kali dinyanyikan oleh karakter Kala, seekor ibu gorila. Kala menyanyikan lagu ini untuk menenangkan bayi manusia bernama Tarzan. Phil Collins membuat lagu ini sebagai bentuk cinta tanpa syarat. Walaupun mereka berasal dari spesies yang berbeda, kasih sayang seorang ibu tetaplah utuh. Intinya lagu ini berbicara tentang meyakinkan orang yang dicintai bahwa Anda akan selalu ada untuk mereka dalam suka maupun duka. Film animasi Tarzan buatan Walt Disney Animation Studios ini merupakan salah satu mahakarya Disney Renaissance yang dipuji karena emosi ceritanya yang mendalam, teknik animasi yang melompat jauh ke depan, serta musik kuban Phil Collins yang sangat legendaris. Sahabat kilat, inilah You'll Be In My Heart karya Phil Collins. Masih dalam segmen Sinilayat di akhir pekan bersama saya, Pri Hariyadi.

107,1 Kilat FM Bandung, Inspiring Sound. Masih cukup panjang perjalanan kita dalam Sinelight akhir pekan bersama saya Pri Haryadi. Sahabat bisa texting untuk merequest lagu di 0812-203-1972. Dan saya akan menyapa Mbak Sri Rezeki yang merequest lagu Song For You dari Chicago. Salamnya buat semua sahabat dan kru Kilat. Terima kasih Mbak Sri Rezeki. Mudah-mudahan hari ini hari yang menyenangkan buat Mbak Sri Rezeki. Dan sahabat, Anda bisa juga mendial di 0812-203-1972 untuk merequest lagu ataupun sekedar absen atau bahkan mungkin sekedar menyalami teman. Mbak Sri, inilah Song For You.

107,1 Kilat FM, Bandung Inspiring Sound. Ini ada request dari Teh Nonon Wilujeng Siang, request lagu One Shining dari Diana Rose. Wilujeng Siang di Teh Nonon, salam untuk penyiar Nuhun Teh dan semua sahabat Kilat. Kemudian juga dari sahabat yang namanya belum di save di sini ya, sahabat Lisaura memilihkan lagu Volgen dari Glenn Lewis. Mudah-mudahan bisa terputarkan ya Teh, sahabat Lisaura. Dan juga Cenonon, report gimana? Dari Cenonon Teh dari Bandung Utara, utara lagi dari Kilat. Mudah-mudahan di sana bisa terpantau dengan lebih baik dan bisa terdengar juga lebih nyaman, sehingga bisa menambah suasana yang nyaman di rumah Cenonon.

0: day, I'm listening to K-Lite 107.1 FM. In the office, in the car, and everywhere I go, yes, I never change my channel. K-Lite FM is my friend wherever I go. Hi, I'm Robin from Memphis, Tennessee, America. I always stay tuned to K-Lite 107.1 FM. Bandung's inspiring sounds with live streaming. And wherever you are, be here.
1: I can hear all my favorite music, jazz, blues, rock, and much more on K-Lite 107.1 FM Bandung. It's all I listen to. Hi, I'm David from Pennsylvania, America. I always stay tuned to K-Lite 107.1 FM, Bandung's inspiring sounds.
2: Hi, I'm Stefan from Holland, and now you can join me in listening to your favorite station, K-Lite FM, anywhere in the world on www.1071kliteFM.com. Veel luisterplezier en groeten uit Nederland.
3: Seratus tujuh koma satu kilat FM Bandung Inspiring Sound. Masih bersama saya Pri Haryadi dalam acara Sinelight Air Pekan, dan saya akan menyapa. Oh, ini Teh Anita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingin memilihkan lagu Kingston Town dari UB40. Mudah-mudahan ya nanti. Salamnya buat semua kru, juga buat saya. Selamat siang, selamat bertugas. Terima kasih Teh Anita. Rasanya beberapa kali Teh Anita streaming ya, entah jauh atau entah tidak ada radio analog. Kemudian juga, oh ini selamat siang Teh Tuti yang memilihkan lagu dari Michael Bublé yang At Heart.

Mudah-mudahan saya bisa putarkan salamnya untuk saya juga. Semoga bisa diputarkan. Aduh, kalau sama Teh Tuti rada susah nolak ya. Dan katanya juga selamat bertugas. Nilai siaran dapat, saya dapat 100. Wah, kurang Teh, minimal dapat 600. Karena teman-teman lain sudah 900. Oke, ini pilihan Teh Anita dan Teh Tuti. Selamat mendengarkan.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung
1: kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung
0: yang disiarkan serentak
1: oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Mark Lok Foundation bantu renovasi pondok pesantren. Harga dan mutu beras di pasar Kota Bandung dalam kondisi aman. Pemahaman tentang SAR didorong hingga desa dan kelurahan. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pondok pesantren Nurul Absor yang berlokasi di Margaluyu, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung diresmikan pasca renovasi. Renovasi dilakukan setelah fasilitas utama pesantren hangus terbakar pada 21 Mei 2025. Inisiatif pemulihan fasilitas fisik tersebut terwujud atas kolaborasi lintas sektor yang diinisiasi oleh Maklok Foundation, Panderma.id, Sport Legacy, pemerintah daerah, serta para donatur. Usai meresmikan gedung baru pasca renovasi, Kapten Persib Mark Lok mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmennya untuk membantu anak-anak Indonesia mendapatkan kesempatan memiliki masa depan yang lebih baik. Kehadiran gedung baru diharapkan dapat memberikan ruang belajar dan tempat tinggal yang lebih aman serta layak bagi para santri. Selain itu, Mark Lok juga mendorong agar para santri bisa terus mengejar mimpi melalui kerja keras.
2: Setiap anak di sini harus mulai dengan belajar yang benar dan belajar dengan mimpi. Kalau tidak punya fasilitas, di mana kita belajar? Tidak ada. Hari ini kita membuka fasilitas terbaru buat kalian. Saya sangat bangga untuk lihat kalian ke depannya, untuk ketemu kalian semuanya di sini in person. Dan semoga hari ini adalah hari termotivasi buat kalian untuk masa depan dan untuk mimpi kalian semuanya. Semoga selanjutnya kita bisa berkontribusi lebih banyak ke Bandung, ke West Java, dan juga dengan membantu dari Pak Farhan, dari Pak Erwan, semoga kita bisa berkolaborasi ke depannya lebih.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi kepedulian berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan kembali Pondok Pesantren Nurul Absor di Margaluyu, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Apresiasi disampaikan Farhan saat menghadiri peresmian gedung baru bersama Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dan pesepak bola yang juga Kapten Persib Bandung Mark Lok. Farhan menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, pesantren, donatur, dan masyarakat sangat penting untuk menjaga pemerataan akses pendidikan, baik ilmu umum maupun agama.
3: Alhamdulillah, maklok tos janten bagian ti upaya urang kanggo pemerataan pendidikan dugi ka pelosok dengan menggunakan nama besar seorang pemain seperti maklok. Tanggal 21 Mei, di sini terjadi kebakaran berdampak pada bangunan utama, ruang belajar, asrama, dan fasilitas penunjang. Alhamdulillah, hari ini sudah bisa diperbaiki. Mudah-mudahan, Pak Ustadz, tiasa ngadorong deui semangat sadayana kanggo mendalami pendidikan dan pelajaran agama Islam di sini.
1: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan musibah kebakaran yang sempat menimpa Pondok Pesantren Nurul Absor di Margaluyu, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung menjadi momentum untuk bangkit dan membangun fasilitas yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi para santri. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, Erwan berharap dengan adanya pondok pesantren tersebut, anak-anak usia sekolah bisa memanfaatkannya dengan baik dan menjadi sarana pengembangan SDM di daerah.
4: Pondok pesantren Nurul Absor di Desa Margaluyu, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, ini terbangun dari kerjasama Pak Klok Foundation dengan Panderma ID. Saya berharap dengan sudah terbangunnya kembali pondok pesantren Nurul Absor ini, para santri bisa belajar lagi dengan nyaman, aman.
1: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menilai penting kegiatan turun langsung ke lapangan untuk meninjau berbagai persoalan kewilayahan. Saat menemui warga Babakan Ciparai yang menyampaikan sejumlah permasalahan, Erwin mengatakan dengan melihat langsung kondisi di lapangan dan mendengar berbagai keluhan warga, diharapkan setiap permasalahan bisa dipahami secara utuh dan ditindaklanjuti dengan solusi yang tepat sasaran. Menurutnya interaksi langsung tersebut menjadi cara terbaik untuk memastikan pembangunan dan pelayanan publik benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Erwin menyatakan berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan dinas terkait agar persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, terutama di Kecamatan Babakan Ciparai, dapat segera ditangani.
5: Saya sudah mendengar dari yang melaporkan. Saya perlu mendengarkan juga dari versi yang ada di sini. Jadi saya tentunya sebagai pemimpin di sini, sebagai umaro di sini, menempatkan diri harus menjadi pemimpin yang adil. Ibu dan bapak semua silakan keluarkan isi hati, ada keinginan, bicarakan dengan seperti apa. Jadi hubung ini jalan yang diambil pertama adalah jalan musyawarah. Ada orang yang mengadu siapapun kepada saya insya Allah akan turun untuk menyelesaikan. Asyraful Imam Al-Ru'yah menuntun di masalah. Tindakan-tindakan saya insya Allah akan dilandaskan kepada masyarakat. Dan hasil ini insya Allah akan dilaporkan kepada Bapak Wali Kota Bandung.
6: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Badan Pangan Nasional atau Bapanas memastikan tidak terjadi gejolak harga beras di Jawa Barat berdasarkan hasil pemantauan harga dan mutu beras di sejumlah pasar di Kota Bandung. Usai memantau Pasar Kosambi dan Pasar Sederhana pada Kamis 3 September 2026, Kepala Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum Bapanas, John Hendra, mengatakan pemantauan dilakukan untuk memastikan harga beras yang beredar di tingkat pedagang tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Selain itu, beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP juga masih dijual sesuai ketentuan pemerintah sebesar Rp12.500 per kilogram. Selain harga, stok beras di kedua pasar tradisional tersebut relatif aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan.
7: Seperti yang kita lihat tadi, di mana harga beras medium itu di kisaran antara harga Rp13.500 dan premium di Rp14.900. Dan juga beras SPHP juga sesuai dengan ketentuan di Rp12.500. Jadi secara umum harga masih sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah.
1: Untuk menjaga ketersediaan beras di tengah musim kemarau, Badan Urusan Logistik atau Bulog akan terus melakukan penyerapan gabah petani. Wakil Pemimpin Wilayah Perum Bulog Jawa Barat, Yuliani Alza, mengatakan penyerapan gabah akan kembali dimaksimalkan pada September hingga November, seiring dengan adanya potensi panen di sejumlah daerah di Jawa Barat. Yuliani memastikan stok beras yang tersedia di Jawa Barat mencukupi hingga tahun 2027 mendatang, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pasokan maupun harga beras.
8: Di bulan September sampai dengan November akan ada banyak lagi panen sehingga kami bisa lebih maksimal lagi dalam penyerapan. Insya Allah dengan ketersediaan stok yang ada di Jawa Barat cukup sampai tahun 2027.
1: Pemahaman tentang pencarian dan pertolongan dalam bencana harus sampai ke tingkat desa atau kelurahan di Jawa Barat. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama erat dengan Badan SAR Nasional atau Basarnas untuk memperkuat reaksi cepat penanggulangan bencana. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mendorong agar optimalisasi SAR dilakukan secara berjenjang, meliputi tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga desa dan kelurahan. Reporter Agustin Purnawan kembali melaporkan, menurut Herman, pengetahuan tentang SAR penting dilakukan karena Jawa Barat termasuk daerah rawan bencana.
9: Sudah lama terkait dengan mitigasi, antisipasi bencana, terutama dari sisi SAR yang kita harapkan kompetensi pencarian dan pertolongan ada di Basarnas, juga di BPBD provinsi, BPBD kabupaten kota, bahkan sampai ke kecamatan, lebih jauhnya di desa, desa tangguh bencana. Diharapkan kami semua desa di Jawa Barat paling tidak mengetahui SAR yang sifatnya dasar.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
1: yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Masih bersama saya Pri Haryadi dalam Sinelight akhir pekan. Dan untuk sahabat Lilisi lain yang request September Ceria dari Maruli Tampu Bolon, sudah saya siapkan. Ini Kang Rudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Rudi. Alhamdulillah saya sehat. Sebaliknya juga mudah-mudahan demikian. Hard to say I'm sorry dari Chicago ini juga sudah saya siapkan. Tapi mudah-mudahan juga Kang Rudi bisa standby. Karena ada beberapa pendengar lagunya jalan tapi tidak terdengar sehingga merequest kembali. Tapi kalaupun itu terjadi gak jadi masalah. Merequest kembali gampang, tidak susah. Kira-kira gitu. Masih ada beberapa sahabat yang akan nanti saya sapa. Dan ini September Ceria dengan Hard to Say I'm Sorry.

0: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: 107,1 Kelight FM, Bandung Inspiring Sound. Masih di paruh terakhir Sindelight akhir pekan bersama saya, Pri Haryadi. Dan saya akan menyapa Teh Edit di Ciwaruga. Halo Dokter Pri, wah kayaknya itu jauh gitu, emang bener ya Ciwaruga mah jauh. Selamat siaran dan selalu sehat ya. Memilihkan lagu Forever and Ever dari Julio Iglesias. Teh Edit juga sehat juga ya mudah-mudahan. Kemudian Teh Dinda memilihkan lagu I Do Anything for Love dari Meat Loaf. Dan yang ketiga dari Kang Sugiharto memilihkan lagu berjudul Fernando yang dinyanyikan oleh ABBA. Sekaligus tiga lagu ini kita putarkan. Dan ini sudah menjelang akhir, mungkin masih bisa request dua atau tiga lagu lagi mungkin ya. Oke sahabat Kreat, silakan texting di 0812-203-1972 di Sinlight akhir pekan bersama saya Pri Haryadi.

107,1 Kirat FM Bandung Inspiring Sound. Masih bersama saya Pri Haryadi dalam Sinar Lain akhir pekan di edisi 5 September 2026 hari Sabtu. Dan ini nampaknya merupakan belum akhir-akhir banget sih. Tapi namanya request lagu sudah tidak bisa, saya akan menyapa Kang David. Beliau menyapa semua kru dan sahabat-sahabat Kilat sekaligus juga memberikan lagu What a Feeling dari Irene Cara. Kemudian Teddy Andi Derwati memberikan lagu Always dari Bon Jovi.

107,1 Kilat FM, Bandung Inspiring Sound. Sahabat Kilat, tidak terasa 3 jam kebersamaan kita dalam program Sinelai Tayar Pekan harus segera berakhir. Seluruh ulasan film, pilihan lagu terbaik, serta hangatnya untaian salam yang telah kita bagikan diharapkan bisa menjadi pelengkap dan inspirasi manis untuk akhir pekan Anda. Saya Pri Hariadi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas di studio 107,1 Kilat FM mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesetiaan dan partisipasi aktif Anda dari pukul 12 siang tadi hingga pukul 15 sore ini. Selamat melanjutkan momen akhir pekan bersama keluarga dan orang-orang yang tercinta. Tetap jaga kesehatan, utamakan keselamatan dalam berkendara, dan pastikan Anda tetap setia di frekuensi ini untuk program inspiratif selanjutnya. Saya Pri Hariadi pamit undur diri. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Kelight, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Nada Nisrina dapat menemani Anda kembali di Sabtu ini 5 September 2026 di Women's Diary. Seperti biasa sahabat Kelight, saya akan bersama Anda bersama informasi ringan dan juga lagu-lagu bagus sudah saya siapkan untuk menemani weekend Anda. Sahabat Kelight, apa kabar di hari Sabtu ini yang cukup panas ya sahabat Kelight? Semoga Anda semua sehat selalu. Oke sahabat Kelight, kita akan bersama-sama hingga pukul 6 sore nanti.

Bandung's Inspiring Song 107.1 FM. Sahabat Kelet, Telkom University selama ini dikenal sebagai perguruan tinggi yang kuat di bidang teknologi, digital, telekomunikasi, dan inovasi. Kini, Telkom University menghadirkan langkah baru melalui Fakultas Kedokteran Telkom University. Di tengah perkembangan dunia kesehatan yang semakin dinamis, dokter masa depan tidak hanya dituntut memiliki kompetensi medis yang kuat, tapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan transformasi digital di bidang kesehatan. Dengan tetap mengedepankan nilai humanisme dalam pelayanan kesehatan, Fakultas Kedokteran Telkom University hadir untuk mempersiapkan generasi baru dokter yang siap menjadi pelopor kesehatan berbasis digital. Didukung fasilitas pembelajaran yang lengkap, lingkungan kampus yang nyaman dan kondusif, serta tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya, Fakultas Kedokteran Telkom University menjadi pilihan bagi calon mahasiswa yang ingin mempersiapkan diri menjadi dokter masa depan. Pendaftaran Fakultas Kedokteran Telkom University telah dibuka. Untuk informasi lengkap mengenai program, persyaratan, dan proses pendaftaran, Anda dapat akses melalui smb.telkomuniversity.ac.id.

107,1 Kelight FM Bandung, The Inspiring Sound. Sahabat Kelight, terima kasih Anda masih bersama kami di Women's Diary. Ada Nada di sini yang masih nemenin Anda hingga pukul 6 sore nanti. Dan bersama informasi-informasi ringan ya, Sahabat Kelight. Nah, siapa nih dari Anda yang suka dengan Olivia Rodrigo? Kalau Anda salah satunya, Sahabat Kelight, pasti gak asing lagi sama lagu-lagu Olivia yang Driver License, Good For You, atau mungkin Traitor gitu ya. Tapi ternyata perjalanan Olivia bukan cuma tentang menjadi popstar, Sahabat Kelight, dan menghasilkan lagu-lagu yang relate dengan anak muda gitu ya. Olivia Rodrigo dikenal sebagai penyanyi yang berhasil membangun karirnya lewat karya yang dekat dengan kehidupan generasi muda. Tapi di balik popularitasnya, Sobat Kelight, Olivia juga dikenal berani menyuarakan hal-hal yang menurutnya penting, khususnya yang berkaitan dengan perempuan. Salah satunya lewat GUTS World Tour, Olivia nggak cuma menjadikan konser sebagai tempat untuk bernyanyi, tapi juga sebagai ruang untuk woman empowerment. Melalui inisiatif Global Fund for Good, sebagian pendapatan dari tiket konsernya didedikasikan untuk mendukung organisasi Akar Rumput yang berfokus pada hak kesehatan reproduksi perempuan, pendidikan anak perempuan, serta pencegahan kekerasan berbasis gender. Bahkan di beberapa lokasi konser, tersedia stand yang memberikan edukasi dan akses kesehatan reproduksi bagi para penggemar. Jadi Sobat Kelight, Olivia berusaha menjadikan konsernya bukan sekedar hiburan gitu ya, tapi juga ruang yang membuat perempuan merasa didukung. Dan sekarang Sobat Kelight, sisi kreatif Olivia juga hadir dalam kolaborasinya dengan Lego untuk menghadirkan koleksi yang terinspirasi dari perjalanan musik dan dunianya sebagai musisi. Koleksi ini menjadi bentuk gitu ya, gimana karya dan identitas Olivia bisa dibuat menjadi sesuatu yang dekat dengan penggemarnya. Dan dari perjalanan Olivia Rodrigo, kita bisa melihat ya Sobat Kelight, bahwa menjadi seorang public figure bukan cuma soal seberapa besar popularitas yang dimiliki, tapi juga bagaimana popularitas tersebut digunakan untuk memberikan pengaruh positif. Akan saya putarkan Sobat Kelight, Driver License dari Olivia Rodrigo.

Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Berawal dari tatap dari Yura Yunita, sahabat Kelet sudah hadir dalam Moments Diary di sore hari ini. Lagu yang cukup lama ya sahabat Kelet, Anda mungkin sudah pernah mendengar gitu ya, dan masih enak banget untuk didengar saat ini ya sahabat Kelet. Dan sama seperti Olivia Rodrigo yang cerita inspirasinya sudah saya sampaikan tadi ya sahabat Kelet, dengan mengubah konsernya menjadi ruang untuk woman empowerment. Nah kali ini ceritanya hadir dari Yura Yunita lewat lagu terbarunya yang berjudul Pertiwi. Lewat lagu ini sahabat Kelet, Yura Yunita mengajak kita para perempuan untuk memeluk rasa takut, bukan terus-menerus berusaha menghilangkannya. Menarik ya sahabat Kelet, karena merasa takut sebenarnya merupakan hal yang wajar. Yang penting adalah gimana kita tetap berani menghadapi dan mengakui perasaan tersebut. Pertiwi menjadi ruang bagi perempuan untuk mendengarkan suara hati yang mungkin selama ini terpendam. Bukan tentang harus selalu terlihat kuat ya sahabat Kelet, tapi tentang berani mengakui apa yang sedang dirasakan dan tetap melangkah meskipun ada rasa takut. Pesan yang dibawa Yura Yunita terasa dekat sahabat Kelet dengan kehidupan perempuan. Ada kalanya kita takut gagal gitu ya, takut dinilai orang lain, takut mengambil keputusan, atau bahkan takut menjadi diri sendiri. Tapi rasa takut itu bukan berarti kita lemah ya sahabat Kelet. Justru dengan berani mengakui rasa takut, kita bisa lebih memahami diri sendiri dan menemukan keberanian untuk bersuara. Nah sahabat Kelet, kira-kira udah pernah dengar belum nih lagu Pertiwi dari Yura Yunita? Boleh sahabat Kelet mungkin komen-komen ya.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Anywhere, 107.1 FM.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: inspiring radio station, the best in Bantu.
1: On 107.1. On 107.1.
2: 107.1.
0: Bantu.

107,1 KLAD FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat KLAD, terima kasih Anda masih bersama kami di Woman's Diary. Ada kabar duka dari dunia musik internasional. Sahabat KLAD, legenda musik country Dolly Parton meninggal dunia pada Selasa 25 Agustus 2026 di usia 80 tahun. Kabar ini disampaikan pihak keluarga melalui sebuah video di media sosial. Mungkin sebagian dari Anda sudah familiar dengan Dolly, ya sahabat KLAD. Bagi Anda yang masih asing, Dolly Parton adalah seorang penyanyi, penulis lagu, musisi, dan aktris asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai salah satu ikon terbesar music country. Ia memulai karir musik sejak muda dan mulai meraih ketenaran pada akhir 1960-an. Selama lebih dari 6 dekade berkarir, sahabat KLAD, Dolly dikenal lewat lagunya yang Jolene.

untuk anak-anak. Kepergiannya tentu meninggalkan duka besar bagi dunia musik ya Sahabat Kelet, terutama bagi para penggemarnya. Nah Sahabat Kelet, kira-kira lagu Dolly Parton yang mana nih yang paling Anda sering dengar?

Sahabat Kilat, terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk 2 orang. Seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Afrika, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

107.1 Kelite FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat Kelite masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar Sumaba dengan tema Bandung Tempo Dulu. Anda bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, spesial performance Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena, plus spektakuler fireworks, festival balon udara Wonosobo, barongsai tonggak, FKB, carnival, dan masih banyak performance seru lainnya. Event ini free entry. Catat mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung.

0: amazing. For us. Good night to you, my darling.
1: Bandung Sea Spring Sound 107.1 FM. Life Could Be Amazing dari Ardito Pramono menjadi penutup dari perjumpaan kita Sobat Kelight di Women's Diary hari ini Sabtu 5 September 2026. Terima kasih atas perhatian Anda Sobat Kelight. Tadi ada Pak Sandi yang sudah hadir, dan juga Sobat-sobat Kelight, semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan lagu-lagu yang dihadirkan dapat menghibur Anda di akhir pekan ini. Happy weekend Sobat Kelight, selamat beraktivitas kembali. Semoga Anda selalu sehat dan bahagia dimanapun berada, dan semoga kita bisa bersama-sama kembali di kesempatan yang akan datang. Saya Nadia Nisuna pamit ya Sobat Kelight, mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Lite 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Branch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang. 107.1 FM.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972.

Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: inspiring radio station, the best in Bantu.
1: On 107.1.
2: On 107.1.
3: 107.1.
4: Hey,
0: Bantu.

0: Keluarga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Weekend Sensation masih mengundang Anda dengan memilihkan lagu favorit Anda di SMS 0812-203-1972 atau Facebook K-Light 107,1 FM. Dan simak info seputar dunia entertainment dan showbiz hingga menjelang pergantian hari nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi menemani Anda di Weekend Sensation hingga titik pergantian hari nanti. Anda bisa mengusulkan lagu melalui WA K-Light di 0812 203 1972.

107.1 FM, sahabat KLI. Terima kasih Anda terus bersama di Weekend Sensation. Dan terus bisa mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website KLI, www.klite.id. Terima kasih yang juga sudah mengirimkan WA ke 0812-203-1972. Kang Erlan Arif, selamat malam, terima kasih. Sally Foods, One Call Away. Sudah kita dengar ya. Kemudian ada Kang Sandi Kustejo, Banjaran Bandung, terima kasih. Selamat malam juga. Call Away, You Are My Everything. Kemudian juga Niagara, Tak Mungkin Berubah. Oke, dan semua sudah kita dengar. Kemudian ada sahabat Sita. Nah, Sita di Jatiandap, Cicahem, Bandung. Lagunya Shini Dion, All By Myself. Udah, kita dengar juga ya. Salamnya buat semua kru, KLI, dan keluarga di rumah. Oke, terima kasih sahabat Sita. Kemudian Kang Diat, Kerdiat. Waalaikumsalam, warahmatullah, selamat malam juga. Baru saja kita dengarkan lagunya, Kang Diat di Cicahem ya. Nuhun. In the Air Tonight, oke, Bill Collins ya. Kemudian juga ada sahabat Jul, selamat malam juga. Lagunya Smoke, Natalie Broglia, insyaallah hadir, terima kasih. Kemudian ada Pak Henry, Taman Kopo Indah, Bandung, terima kasih. Last Flight Out dari Plus One, oke. Kemudian sahabat Raihan Ramadian, terima kasih WA-nya. Untuk acara Light Rock besok ya, insyaallah nanti hadir di status WA Kela. Terima kasih. Kemudian berikutnya sahabat Lia Pagarsi Bandung, selamat malam juga. Lagunya When You Tell Me That You Love Me, Diana Rose dan Krisye, Anda Aku Bisa. Untuk yang lagi siaran, thank you. Kemudian ya, untuk yang lain silakan Anda bisa WA di 0812 203 1972.

Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

107.1 FM, sahabat K-Light, kini kita sudah bersama masuki bagian kedua, masih di Weekend Sensation. Terima kasih untuk sahabat semua yang terus bersama, mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan juga kesempatan Anda masih terbuka untuk mengusulkan lagu melalui WA K-Light di 0812-203-1972.

107.1 FM, sahabat Kiela, terima kasih Anda terus bersama di malam hari ini. Dan juga kembali kami menyapa sahabat-sahabat Kiela yang sudah mengirimkan WA ke 0812-203-1972. Terima kasih sahabat Edi Rudianto, lagunya Misteri Cinta, Chris Kehatu, sudah kita dengar ya. Oke, oh akan hadir. Ya sudah oke. Okay. Selamat malam, terima kasih. Kemudian ada sahabat Gina Riani. Selamat malam juga, Alton John. Kemudian Pak Ipul ya. Terima kasih. Faris Arem, Persimpangan Cinta. Dan sahabat Sandi Gustejo, Banjaran Bandung, terima kasih juga. Air Supply, Come With My, sudah kita dengar ya. Juga ada Lidia Maniar, ada Cinta, namun yang ada dari Meli Manuhutu, dari Lidia dan Maniar tidak ada, terima kasih WA-nya ya. Kemudian sahabat Hana, selamat malam juga, lagunya Genesis, Hold On My Heart. Salam buat seluruh kru yang sedang bertugas, terima kasih. Oke, sahabat Hana C, Caringin ya. Kemudian sahabat Andi Sob, Yandi, terima kasih. Selamat malam juga, lagunya baru saja kita dengar, honestly, Hamskaram, kirim buat sahabat Kelight, penyiar, selamat malam, thank you. Kemudian berikutnya Ibu Teti, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam juga Ibu Teti Krianti, Jalan di Lembah Batu, Bandung, kasih lagunya New Snow, film The PBS, Hatunun, Ibu Teti. Kemudian ada sahabat Anton Pastur Bandung, selamat malam juga, terima kasih. Lagunya The Reason, Habestang, untuk semua pendengar setiap Kelight, semoga oke. Okay. Thank you ya. Yeah.

107.1 FM, sahabat Kelai 1x1, lagu-lagu Kelai pengantar kita masuki bagian ketiga atau baru terakhir dalam Weekend Sensation. Terima kasih tentunya untuk Anda semua yang setia bersama Kelai mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website Kelai www.kelai.id. Dan tentunya juga terima kasih yang sudah menyempatkan tidak hanya mendengarkan, juga mengusulkan lagu melalui WA Kelai di 0812 203 1972.

dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 Kilat 171 FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat Kilat, sampai di sini saya Indra Gunadi menemani dalam Weekend Sensation. Seluruh kru Kilat ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada hilaf. Insyaallah besok kita kembali bersama di pagi hari dengan Murat Al-Quran, dilanjutkan salam fajar pukul 5:15 bersama Profesor Dr. Insinyur Lukman Abdurrahman. Pukul 5:15 tentunya membahas hadis, dan Anda bisa bergabung di Zoom yang sudah kami share di WA status Kelight. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat K-Light berada. Istirahatkan lelah, peluklah harapan,

0: Recording in
1: berkata-kata
0: progress.
1: yang tidak senonoh, kata-kata jorong dan sebagainya. Nah, itu kalau kita sedang ngobrol kan di maktab, karena ibadah haji itu banyak waktu luang, ngobrol kemana-mana. Nah, kadang-kadang ngobrol yang bukan-bukan dan sebagainya, itu mesti dipelihara. Walau menyapsuk, demikian juga dengan berbuat pasek. Berbuat pasek itu ya perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada ketauhidan, misalnya seperti menggosok-gosokkan sorban ke Ka'bah untuk dijadikan jimat. Nah, itu hati-hati, itu bukan perilaku yang menguatkan tauhid, justru bisa membatalkan tauhid. Kalau sekedar ingin dapat harumnya saja, silahkan gosok-gosok saja ke dalam Ka'bah yang harumnya itu demikian menyengat nikmat gitu kan ya. Kalau beli mahal itu minyak, atau digosok-gosok bisa saja. Tapi hanya sekedar untuk memperharumnya, bukan untuk dijadikan macam-macam. Atau membawa kerikil dari Mina, dari Muzdalifah dan sebagainya, sehingga dijadikan sebagai jimat dan sebagainya. Itu perbuatan-perbuatan pasek, tidak boleh kita lakukan. Justru haji itu adalah untuk menguatkan ketauhidan, memantapkan ketauhidan. Sebenarnya perhatikan dalam talbiyah itu kan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Ada kata kata la syarika, tidak ada sekutu bagimu. Karena yang dilakukan oleh haji jahiliyah itu masih menyekutukan kepada patung-patung. Dalam Islam dihilangkan sekutu. Jadi kalau dalam ucapan saja begitu, maka perilaku kita juga jangan pernah mendekati perbuatan-perbuatan syirik. Karena bisa saja air jam-jam dijadikan jima, air dari sumur sumur tertentu di Arab atau di Mekah itu dijadikan sebagai jima. Hati-hati, itu bisa membatalkan ketauhidan atau perbuatan pasem. Kemudian dalam firman Allah disebutkan wala fusuqa fil wala jidala fil hajj, tidak boleh berbuat pasek dan tidak bertengkar. Wala jidala, berdebat pada saat melakukan ibadah haji. Nah, ini bisa terjadi ini. Ya, seperti tadi antar sesama rombongan itu terjadi pertengkaran, yang satu senang asal yang satu tidak, itu juga pertengkaran juga itu. Kedinginan dan seterusnya. Nah, itu sebaiknya hindari. Tapi mau tidak mau ya memang begitu. Haji ONH biasa itu karena dalam satu kamar kadang-kadang ya tidak sendirian. Sampai belasan orang. Sehingga perilaku kita juga beda-beda yang bisa saja menyebabkan ketidakcocokan satu dengan yang lain. Mungkin kalau ingin aman haji pun saja, tapi umrohnya lebih mahal. Nah, itu mungkin privasinya lebih terjamin, tidak terjadi pertengkaran. Tapi suami istri belum tentu juga, bisa saja. Jadi dalam hal ini yang paling penting adalah bagaimana kita memelihara sikap dan memelihara perilaku saja, termasuk mulut. Dalam hadis lain, hadis Muhammad bin Yusuf hadasan Sufyan an Mansur an Abi Hajim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata Abu Hurairah, qala bersabda an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man siapa orang haji yang melakukan haji itu orang hadal baitaku baitullah walam yarbut, maka tidak boleh berkata-kata kotor, walam yapsuk, dan tidak boleh berbuat pasek. Roja'a, maka dia akan kembali kayaumi waladat, sebagaimana waktu ibunya melahirkan. Dalam arti bersih dari dosa. Jemaah haji yang mabrur. Jadi yang paling penting itu menjaga perilaku. Kita 40 harian di sana. Sesuai juga memang. Karena kelakuan asli kita akan nampak biasanya itu. Kelakuan-kelakuan kita yang tadinya bisa saja ditutup-tutupi itu. Tapi kalau kelamaan itu 40 hari hidup bersama, nah itu kelihatan sikap kita jamaah. Nah, dalam hal ini, bagaimana kita bisa bersabar, bisa menahan diri. Itu yang belum tentu semua orang bisa. Tetapi bisa diusahakan. Harus ingat ini sedang melakukan ibadah haji. Ongkosnya besar, tidak bisa setiap waktu, sehingga manfaatkanlah pada saat ada kesempatan, Allah berkesempatan melakukan haji, dilakukan dengan sebenar-benarnya. Itu tidak boleh berbuat pasek, berkelakuan tidak bagus, ropas, berkata-kata tidak benar, dan tidak boleh jidal, berdebat antar sesama jamaah. Itu selesai babul mihsor. Sekarang kita bujajah iswaidi, kitab yang berkaitan dengan balasan terhadap orang yang melakukan pembunuhan saat ibadah haji. Babu qawlih ta'ala, bab mengenai firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat 95. La taqtulus sayda wa antum, janganlah kalian semua membunuh, menyembelih aswaida terhadap binatang buruan, wa antum, pada kalian semua hurumun, sedang ihram. Jadi selama ihram tidak boleh berburu. Kalau sekarang amanlah apa yang mau diburu. Kalau zaman dahulu wajar-wajar saja pendapatan atau untuk memperoleh makanan juga itu dari buruan. Kalau sekarang buruannya ada di warung, berupa uang saja banyak. Tidak perlu memburu binatang karena memang dilarang. Waman kotalahu minkum mutaammidan fajazaa'u mithla qatlaminan ma'iyyah. Ya, setiap orang yang membunuh di antara kalian itu secara sengaja, maka balasannya, maka harus dengan seumpama yang dia bunuh, yang dia bunuh. Jadi kalau memburu domba, seharga domba itulah kita harus menebusnya. Nah, kalau domba di sekitaran Mekah banyak, Pak. Sekarang juga makannya makan apa gitu ya? Karena rumput-rumputan jarang, makan kertas kelihatan atau yang lain. Tapi kekar-kekar dombanya itu kan, beda dengan di kita, dombanya banyak makan rumput. Tapi tidak sekekar domba-domba di Mekah. Tidak tahu bagaimana itu bisa kar gitu. Dawa ada minkum hajjam baligul kamati akaparatun ta'amu masakina. Nah, itu sebagai balasan terhadap apa yang dia lakukan pada saat penyembelihan atau memberi kaparat terhadap memberi makan kepada orang-orang miskin. Au'adu dalik atau seumpama itu siyaman liyaduko, dengan cara puasa liyaduko bala amri, supaya dia merasakan terhadap perilakunya itu. Apallah masalah, Allah telah memaafkan dari apa yang telah terjadi sebelumnya. Paman ada setiap orang yang menyegaja payan takimun dhamin, maka Allah akan menyiksanya. Allahu azizun duntikom, Allah itu yang maha perkasa juga yang sangat memiliki siksaan. Uhilla dihalalkan laku bagi kalian semua sayidil bahri, buruan binatang laut, wa ta'amuhu, dan juga makan laut, mata'an lakum, sebagai perhiasan bagi kalian, walis sayyarati, dan bagi orang yang melakukan perjalanan. Wa hurrim alaikum, dan diharamkan kepada kalian semua sayidil bahri, binatang buruan darat, madum tum hurma, selagi kalian sedang ihram. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun, bertakwalah kalian semua kepada Allah yang kepadanya dikumpulkan kalian semua pada satu waktu. Itu surat Al-Maidah ayat 95. Di sini ada pendapat dari Ibnu Battal. Ittabaqa a'immatul fatwa min ahli Hijaji wal Iraqi wa ghairihim ala anna muhima idha qatal sayda amdan akhata'a fa'alaihi al-jaja. Telah bersepakat para ulama dengan fatwa dari ulama-ulama Hijaj. Ulama Hijaj itu sekitar Mekah Madinah, war Iraq dan juga dari Iraq, wa ghairihim, dan selain ulama-ulama tadi, ala anna muhima, bahwa semuanya orang yang sedang ihram itu idha qatal sayda amdan, apabila dia membunuh buruan secara sengaja, al-khotoan atau salah, fa'alaihi, maka balasan kepada dia itu, maka terhadap dia itu al-jajau, ada dendanya balasan. Fa'kholah pa'ahlud dohir, dan berbeda pendapat Imam Daud Dohiri, wa Abu Sa'ur dan Imam Abu Sa'ur, wa Ibn Mundir, dan Ibn Mundir nasyafiyah dari Imam Syafi'i, bil-khotoi, kalau itu salah, tidak sengaja. Jadi para ulama dari Hijaz telah bersepakat, demikian juga ulama Irak, bahwa yang sedang ihram jika melakukan pemburuan, maka dendanya sebesar apa yang dihasilkan di guru itu. Kalau domba ya sebesar seharga domba, kalau unta ya seharga unta dan seterusnya. Walaupun kata sebagian ulama Syafi'i dan Imam Daud Thohiri, kan kalau salah mah tidak perlu dibayar denda. Betulnya mau menyumpit sesuatu, tapi terkena kepada binatang buruan. Itu dikatakan kesalahan, tidak sengaja. Itu kata mazhab Syafi'i tidak perlu dibayar denda. Nah, kemudian kata Sa'id bin Jubair, innama ta'amu wasyamu bimala yablu samana soidi wa tapak ala saru ala tahrimi aklima sodahu al muhrim. Nah, di sini kata Imam Sa'id bin Jubair, sesungguhnya makanan atau puasa, kan tadi cara denda itu tiga macam, bisa dengan membayar dam, dengan cara menyembelih domba, gitu. Oh, yang keduanya dengan puasa, atau yang ketiganya dengan memberikan makan kepada fakir miskin sebanyak 6 orang. Nah, makanan ataupun puasa itu baru dilakukan apabila harga dari binatang buruannya itu rendah. Misalnya yang diburu itu kelinci, nah itu boleh dengan puasa. Tapi kalau yang diburu itu adalah domba, maka itu sebaiknya dibayar dengan domba. Tapi kalau yang terbunuh itu adalah kelinci, yang diburu itu kelinci, maka bisa dengan memberi makan kepada orang miskin atau puasa. Sekali lagi, ini hanya pengetahuan saja. Insya Allah kita tidak akan melakukan. Tapi kalau dipelajari, banyak pernik-pernik dalam permasalahan keislaman itu yang sangat luas keilmuannya itu. Kemudian wattafaqu ala anna murda bisaidi ma yaj'u aqluhu lil halaimi la hayawani wahsyi wala syai'a fi ma yaj'u qatluhu. Dan telah bersepakat para ulama bahwa yang dimaksud dengan as-sa'id, as-sa'id itu binatang buruan, adalah yang boleh dimakan dan halal. Dari hewan-hewan, apakah hewan-hewan liar yang boleh untuk memburunya. Jadi kalau yang diburu itu adalah ular, nah itu kan tidak boleh dimakan. Atau singa, nah itu tidak termasuk aswain. Nah, dan tentu saja kita juga jarang-jarang ngapain berburu singa, baru macan tidak ada ceritanya. Paling yang diburu babi, nah itu untuk dimakan oleh orang-orang yang non-muslim. Tapi insya Allah tidak ada di Mekah yang begini-begini. Sehingga ini sekali lagi hanya pengetahuan saja. Babun idza sadaha al-halal ahda lil muhrim asada akala. Nah, bab mengenai bagaimana kalau ada orang yang dalam keadaan halal tidak ihram berburu. Kemudian yang ihram ikut memakannya, bolehkah itu? Ini hadisnya diceritakan begini. Dalam nyari Ibnu Abbas dan Anas bin Ghafi Ba'asan. Nah, menurut Ibnu Abbas dan Anas, itu tidak apa-apa membunuh binatang buruan kalau dia sedang tidak ihram. Mohopi gori saidi. Nahu ibi wal gunam dan seterusnya. Hadisnya ini. Haddasan Mu'ad bin Fadolah. Bercerita adalah dan seterusnya dari Abdullah bin Abi Qatadah. Intolako telah melakukan perjalanan Abi Bapakku, kata Abdullah bin Abi Qatadah, yaitu Abu Qatadah maksudnya, telah melakukan perjalanan Bapakku Amal Hudaibiyah pada tahun Hudaibiyah, tahun ke-6 Hijrah. Fahroma maka berihram ashabu sahabat-sahabat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau sahabat-sahabat Abu Qatadah, walam ihrim, tetapi Abu Qatadah tidak berihram. Ini pada saat mau melakukan umroh pada tahun ke-6 Hijrah. Bahuddisa dan diceritakan siapaan Nabi SAW, anna aduan yauzu, bahwa semuanya musuh akan menghadangnya. Orang-orang kafir Mekah. Waktu laku maka melakukan perjalanan siapaan Nabi SAW, pabayna ma'ana ma'asabihi, maka pada saat saya bersama sahabat-sahabat Nabi, yadhaku, ketawa ba'duhum sebagian mereka ila ba'din terhadap sebagian yang lainnya. Mungkin ngobrol ya, tertawa terbahak-bahak antara para sahabat, gak tahu yang diobrolkan sehingga mengundang tawa. Anadhartu maka aku melihat, kata Abu Qatadah, Pak Idan pada saat itu Anda bihimali wahsin melihat keledai liar. Lihat keledai liar. Fahamil tu alih pak ta'an tuhu pak asbatu. Maka aku memburu itu keledai liar tadi. Aku menumbaknya, artinya menikamnya. Sampai akhirnya didapatlah itu himar. Himar himar liar tadi. Karena himar itu, kalau himar dipelihara di kita, itu tidak boleh dimakan. Tapi kalau himar liar atau keledai liar, itu boleh dimakan. Bedanya ya. Kalau muda mau makan saja kalau senang. Tapi kalau keledai yang kita pelihara, tidak boleh dimakan, tidak boleh sendiri. Tapi kalau keledai liar, boleh sendiri. Nah, waktu itu Abu Qatadah melihat ada seekor himar. Kemudian diburunya, akhirnya diperoleh. Wasta'an tu bihim, dan aku minta tolong kepada para sahabat Nabi itu, bahwa ayu inuni. Maka para sahabat itu menolak untuk menolong padaku. Fa'akalna, maka kami memakan min lahmi dari sebagian daging himar atau keledai tadi. Wahsina anuk tatoa, dan kami khawatir bahwa itu bisa terpotong-potong gitu kan. Patolab itu, maka aku mencari Nabi ya Nabi Sallam arba'u, aku memacu arsi kuda syawan wa usiro syawan, memacu kuda itu untuk mencari Nabi. Palaki itu, maka aku berjumpa rojulan terhadap seorang laki-laki bin Bani Gifar dari Bani Gifar bi jawabin lahir pada saat malam hari. Kultu aku bertanya, aina taruktan Nabi ya, di mana engkau meninggalkan Nabi Sallam? Wala, maka berkata itu laki-laki, taruktuhu bitah Bita'han. Saya meninggalkan Nabi di satu tempat yang bernama Ta'han. Wahuwa qailun as-subya, dan dia berkata Nabi sedang minum kali di sini. Fakultu, maka akhirnya bertemu dengan Nabi. Saya bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, in ahlaka, semuanya keluargamu, yaqra'una alaika salam, membacakan salam kepadamu, warahmatullahi dan rahmatullah, anhum qadashu, sesungguhnya mereka khawatir, ayyub tatomu dunaka, mereka bisa diserang tanpa kehadiran. Pantadirhum, maka berjumpalah dengan mereka. Untuk kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, asabtu, saya telah mendapatkan himar wahsin terhadap keledai yang liar, wa indi minhu fadilah, dan masih ada di sisiku bagian dari daging keledai tadi. Pakola, maka berkata Nabi lil qaumi, kepada kaum tadi, kulu, silahkan makan, wahum muhrimuna, padahal para sahabat itu sedang pada ihram. Nah, ini menceritakan kepada kita bahwa pada tahun ke-6 Hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rombongan dari Madinah, di dalamnya ada Abu Qatadah, bermaksud mau melakukan umroh. Kemudian ihram dari Dzulhulaifah atau dari Bir Ali mungkin sekarang. Tetapi sahabat yang satu ini, Abu Qatadah, tidak melakukan ihram. Nah, nanti di perjalanan Abu Qatadah ini berjumpa dengan himar, dengan keledai. Nah, keledai itu diburunya oleh Abu Qatadah, kemudian didapatkannya dan minta bantuan juga kepada para sahabat, tapi para sahabat sedang ihram tidak mau membantu. Tetapi nanti keledai itu kan besar, dagingnya itu banyak. Kemudian dibagikan oleh Abu Qatadah kepada sahabat Nabi yang lainnya yang sedang ihram. Pada saat itu berjauhan dengan Nabi. Nah, kemudian akhirnya Abu Qatadah mencari Nabi dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menanyakan hal tersebut. Bolehkah saya memberikan makanan kepada yang sedang ihram, tapi saya sendiri tidak melakukan ihram dari keledai liar? Kata Nabi di sini, kulu, makanlah oleh kalian semua. Artinya tidak apa-apa. Kalau yang memburunya itu bukan yang sedang ihram, boleh saja dimakan, memakan yang sedang ihram terhadap binatang buruan yang dihasilkan oleh bukan yang sedang ihram. Sini jelas hadisnya begitu. Kulu, silakan makan. Wahum muhrimun, padahal mereka sedang pada ihram. Boleh-boleh saja. Nah, ini juga ya pengetahuan saja. Saya yakin dalam perilaku kita tidak akan jamaah haji kita boro-boro melakukan perburuan kan. Mereka bagaimana datang ke masjid aja itu yang jadi perhatiannya kan. Tapi memburu binatang liar tidak akan untuk jamaah kita. Kemudian di hadis berikutnya ini hadis berulang-ulang juga nih. Mohon tidak bosan ya. Walladzi yadhharu anna Abu Qatadah, jelas bahwa Abu Qatadah itu dia ihramnya di akhir-akhir menjelang kedatangan di Mekah saja. Artinya ihram itu mulai dari Hudaibiyah, tidak dari Bir Ali. Itu yang dilakukan oleh Abu Qatadah. Dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain nanti sudah ihram sejak dari Bir Ali, dari Hudaibiyah. Kemudian di hadis berikutnya panjang penjelasannya, saya kira seperti tadi saja. Haddatsana Sa'id, ini juga hadis yang sama. Haddatsana Sa'id bin Rubai dan seterusnya dari Abdullah bin Abi Qatadah bahwa bapaknya bercerita, kami telah melakukan perjalanan bersama Nabi pada tahun Hudaibiyah, maka ihram sahabat Nabi tetapi aku tidak ihram. Nah, maka satu waktu bertemu dengan himar yang liar tadi. Terjadi ketawa-ketawa antara para sahabat Nabi. Nah, ini tidak diceritakan mengobrolkan apa di antara mereka. Maka aku melihat himar tadi, aku memacu kuda, maka aku menangkap itu himar. Sambil minta bantuan kepada para sahabat tadi, para sahabat tidak mau membantu. Dan seterusnya sama seperti tadi ceritanya. Kemudian beliau berjumpa dengan seorang laki-laki dari Bani Gifar menanyakan di mana Nabi. Nah, disebutkan Nabi ada di Tahan. Nah, kemudian berjumpa dengan Nabi, kemudian Abu Qatadah menyampaikan Rasul, para sahabat menyampaikan salam kepadamu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, barangkali begitu ya dalam bahasa kita. Mereka khawatir bisa bertemu musuh padahal tidak bersama denganmu. Nah, maka kemudian ditanyakan oleh Abu Qatadah, wa irsulullah inna sadna himar wahsyin, sesungguhnya saya telah memburu keledai liar, wa indana padilah, masih ada sisanya denganku. Faqala Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah, kulu wahum muhrimuna, silahkan makan, padahal mereka sedang dalam keadaan ihram. Jadi sekali lagi, kalau binatang buruan yang diburu orang-orang bukan ihram tidak apa-apa dimakan oleh yang sedang ihram. Kalau sekarang pun ada gitu kan, yang diburunya oleh tukang-tukang masak sekarang, baik di Mekah maupun di Madinah barangkali ya. Nah, diburunya juga bukan dari hutan tapi dari pasar. Nah, jadi daging. Kemudian babun layu ini al-muhrim al-halafi qatlis shaydi. Bab tidak bolehnya orang yang sedang ihram ikut membunuh binatang buruan. Nah, seperti yang dilakukan oleh para sahabat tadi. Nah, di hadisnya sama haddatsana Abdullah dan seterusnya dari Abu Qatadah, sami'a mendengar itu sahabat Abu Qatadah kepada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, qala berkata Abu Qatadah, kunna ada kami semua ma'an Nabi beserta Nabi sambil Qohati berada di daerah Qohah minal Madinah dari Madinah ala salasi milin, sekitar 3 mil dari Madinah dan seterusnya. Nah, disebutkan di sini dari Abu Qatadah juga, kunna ada kami di wa minal muhrimu, dan sebagian dari kami ada yang ihram tapi sebagian lagi tidak ihram. Wa ra'aitu ashabi yatarawuna syai'an, maka melihat sahabat-sahabatku sesuatu. Maka pada saat itu ada barangkali di semak-semak ada yang bergerak-gerak, ternyata ada keledai kode liar, maka dilakukan pemburuan. Nah, sebagian di antara kami sedang ihram, tapi yang lainnya tidak ihram. Sama seperti tadi, di antara para sahabat beda-beda pendapat. Kalau ma'dum sebagian dari para sahabat, kudu tidak apa-apa ikut makan. Tapi sebagiannya lagi berkata, la ta'kulu, tidak boleh dimakan itu binatang buruan, karena sedang ihram. Maka pada itu saya datang Nabi kepada Nabi SAW, ama mana ada di depan kami pesawat itu, maka saya bertanya kepada Nabi, kuluhu, tidak apa-apa kalian makan. halalun itu halal bagi yang sedang ihram pun, karena yang memburunya sedang tidak ihram. Jadi sama hadisnya, hanya jalurnya yang berbeda saja. Tapi sahabat pertamanya sama dari Abu Qatadah. Hanya nanti kaum tabi'in, tabi'innya yang berbeda-beda. Tapi jalurnya tetap sama ditulisnya oleh Imam Bukhari juga. Itu diulang-ulang hadisnya. Kemudian kita lanjut. Wabun la yushiru al-muhrim ila sayyidi dikaila ya'tas yastaduhu al-halal. Babnya tidak boleh memberikan isyarat orang yang sedang ihram kepada orang yang sedang halal supaya memburunya. Tidak boleh begitu. Haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Abu Amwana dan seterusnya dari Abu Qatadah juga, beliau memberitahukan anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah SAW kharaja, keluar Rasulullah hajjan melakukan haji, fa kharaju, maka keluar juga para sahabat ma'ahu beserta Rasulullah. Fasorofa ta'ifatun, maka berpaling sebagian dari para sahabat yang di dalamnya ada Abu Qatadah. Faqala, maka berkata Nabi gitu, khudu sahilal bahri, ambillah sekitaran pantai, hatta naltaqiya, sehingga nanti kita bertemu kembali. Faqadu sahilal bahri, sebagian sahabat mengambil jalur dekat pantai Laut Merah. Falamman sarafu, maka pada saat mereka berpaling, ahramu, mereka ihram, kulluhum, seluruhnya, illa Abu Qatadah, kecuali Abu Qatadah. Lam yuhrim, dia tidak ihram. Fabainama hum yasirun illa idza ra'u muraha wahsyin. Maka pada saat itu melihat para sahabat terhadap keledai liar, maka Abu Qatadah memburunya. Kemudian disajikan untuk dimakan. Sama seperti tadi juga, sebagian para sahabat sedang ihram. Maka datang kepada Rasulullah, inna kuna ahrumna waqad kana qadalam yukri fa arayna hum rawashin fa amal alaihi Abu Qatadah fa aqara minha. Kemudian Abu Qatadah menyembelih terhadap itu keledai tadi. Panazana pakana, maka kami beristirahat dan kami memakan dari daging keledai liar tadi. Semakulna, kemudian kami berkata, anakululah masyidin wa'anul muhribun, apakah kita semua boleh memakan binatang buruan padahal kita sedang ihram? Fahamana mabaka min lahmiha, maka kami membawanya sebagian dari daging itu. Faqala innakum ahidun amhu ayyamila aliyah wa asyarihah. Nah, sebagian lagi juga di sini ada yang mengisyaratkan jangan memakan, tapi sebagian memakan. Qalu, berkata para sahabat, la, jangan. Ola, tetapi Rasulullah, fakulu ma baqiya min lahmiha, silakan dimakan sisa dari binatang buruan tadi. Jadi berulang-ulang, mohon maaf ini supaya tidak bosan. Tapi begitulah Imam Bukhari menyusunnya diulang-ulang. Kita ikuti apa susunan Imam Bukhari saja. Kemudian di hadis berikutnya, ini juga masih sama. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, akhbarana Malik an Nabi Syahab an Abaidillah bin Abdullah bin, dan seterusnya dari Ibnu Abbas, annahu, sesungguhnya uhdiya, diberi hadiah li Rasulullah, kepada Rasulullah SAW, himaron wahsyian, itu keledai liar. Wa huwa bil abwa, pada waktu itu Nabi sedang ada di abwa. Faraddahu, maka menolak Nabi terhadap binatang itu. Alam maroha, maka pada saat melihat Nabi, ma fi wajhihi, apa yang ada di wajahnya, qala inna, kepada wajah yang memberi tadi, qala sebenarnya kami lam nuraddahu, kami tidak mengembalikan itu himar kepada alaika, kepada illa anna hurum, kecuali sedang ihram. Jadi barangkali tidak diterima dahulu karena sedang ihram, dikembalikan dulu itu. Ada yang menghadiahkan keledai liar kepada Nabi, tapi waktu itu Nabi sedang ihram, tidak langsung diterima, dikembalikan dahulu. Nah, kata Nabi, kami tidak menolaknya, tapi karena kami sedang ihram, tidak diterima. Nah, ini hadis yang lain. Dan kalau di atas tadi kan, yang sedang ihram boleh saja bahkan memakan daging dari binatang buruan itu. Tapi dalam hadis ini disebutkan bahkan Nabi sendiri tidak mau terima hadiah keledai liar dan orang yang berbeda karena waktu itu Nabi sedang ihram. Sehingga bisa saja nanti terjadi perbedaan pendapat antara para ulama. Ada yang membolehkan memakannya, ada yang tidak membolehkan. Tapi sekali lagi, insya Allah zaman sekarang tidak akan kejadian untuk jamaah haji. Apalagi jamaah haji Indonesia tidak hafal wilayah Mekah, Madinah, binatang buruan. Di boro-boro membuat itu yang diburu paling adalah peci, baju koko, emas, paling gitu ya. Jadi Mekah, Madinah, sama korma. Kemudian hadis berikutnya panjang, ini penjelasannya. Hadis berikutnya, Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Nafi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Rasulullah khumsun tiga macam binatang minad dawabi dari binatang-binatang melata laisa ala muhrimi tidak ada terhadap orang yang ihram bi qatlihinna junahun tidak ada dosa untuk membunuh kelima binatang itu jika mengganggu pada saat kita sedang ihram. Nah kalau sedang di maktab, insya Allah tidak akan ada binatangnya. Tapi kalau sedang di Padang Arafah, atau di Muzdalifah, ataupun di Mina, mungkin saja.

Tapi kalau binatang ini bisa saling mengganggu, termasuk mungkin di dalamnya ada nyamuk, gitu kan? Nyamuk bisa saling mengganggu juga. Tapi hadisnya tidak tuntas nih. Hadatsana Asbab dan seterusnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, wala Hafsah berkata, Siti Hafsah istri Nabi, wala bersabda Rasulullah SAW, khomsun, lima macam minat dawami dari binatang-binatang melata la haraja, tidak ada dosa alaman qatalahunna, terhadap orang yang membunuh kelima binatang tadi. Apa saja? Al-gurab, burung gagak. Jadi boleh saja kalau mau dibunuh burung gagak. Wal hida'atu dan hida'ah. Burung raja wali hida'ah. Sekarang kelihatan jarang-jarang itu ya. Wal pa'rotu dan tikus. Nah kalau tikus bisa ada di maktab itu, Pak. Bunuh saja itu tikus. Wal akrobu dan juga kalajengking. Kalajengking bisa saja ada di Mina, di Padang Arafah ataupun di Muzdalifah. Gak apa-apa di gunung. Kalau akan menggigit. Dan yang kelima, wal kalbul akur dan anjing galak, anjing gila. Tidak apa-apa dibunuh. Dilempar sampai mati pun nggak apa-apa. Jadi lima macam binatang, burung gagak. Nah, kalau ini bisa saja ada di maktab di burung gagak. Wal hida'ah, burung raja wali. Yang seperti apa burung raja wali? Kita juga belum melihat kelihatannya. Pokoknya ada burung selain gagak. Kalau gagak mungkin kita pernah melihat. Wal pa'rotu tikus, akal tikus itu kenal kita semuanya, mengganggu ya. Wal akrobu dan juga kalajengking, saya kira kita semua juga pernah lihat kalajengking. Wal kalbul akur dan juga anjing gila, anjing yang bisa menularkan penyakit rabies. Silakan dibunuh, lima macam binatang ini. Jadi walaupun sedang ihram tidak apa-apa, tidak perlu dibayar dam. Haddatsana Yahya bin Sulaiman, haddatsani Ibnu Wahab dan seterusnya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala bersabda Rasulullah, khamsun, lima binatang minan dawabi dari binatang-binatang melata, kulluhunna, semuanya pasti kun pasik, yuktalna fil harami, boleh dibunuh di tanah haram. Al-gurabu bi gagak, wal hida'atu raja wali, wal akrobu kalajengking, wal pa'rotu tikus, wal kalbul akuru dan anjing gila. Silakan dibunuh. Demikian juga hadis-hadis yang lainnya. Hadasana Umar bin Hafas bin Giyas dan seterusnya. Dari Abdullah radhiyallahu anhu. Kala berkata Abdullah, bainama nahnu, pada saat kami semua ada, ma'an Nabi beserta Nabi SAW, pi gorin di sebuah gua. Di Mina, idza, pada saat itu, nazala alaihi, turun wahyu pada Nabi, surat al-mursalat, wal-mursalati urupan pal'a sifati aspa, dan seterusnya. Itu diturunkan surat itu pada saat kami sedang berada di sebuah gua di Mina. Wa innahu la yatluha, dan semuanya Nabi membacakan surat al-mursalat itu, wa inni la atalaqoha, kami menyimaknya terhadap Nabi, min pihi, dari mulut Nabi, wa inna pahu, dan semuanya mulut Nabi telah rotun dalam keadaan basah, biha, dengan membaca surat al-mursalat. Idh wasabat alaina hayyatun, pada saat itu melenggang ngareor gitu kan, hayyatun, seekor ular. Pakola, maka berkata siapa Nabi Nabi SAW, uktuha, silakan kau bunuh itu ular itu. Fabdadar, maka kami bercepat-cepat memburu ular, padahal maka lari itu ular. Pakola, maka bersabda Nabi Nabi SAW, wukiat syirrokum kama wukitum syirroha. Kalian semua telah dijumpakan dengan keburukan kalian semua, sebagaimana dijumpakan juga keburukan itu semua dengan keburukan dia kalian. Jadi termasuk binatang yang keenamnya itu ular. Termasuk dibunuh pada saat sedang melakukan ihram. Jadi enam binatang. Nah, hadis terakhir, ada san Ismail qala hadatsani Malik an Abi Syihab an Urwah bin Jubair an Aisyah radhiyallahu anha, ya di Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW kola bersabda Rasulullah, lil wazai waisikun walam asmau amro

0: hypothelium. Nah, di sini Nabi bersabda terhadap hal-hal yang mengganggu, yang kecil-kecil, saya tidak memerintahkannya Nabi untuk membunuhnya. Barangkali semacam nyamuk kali ya. Nah, itu tidak ada perintah untuk membunuhnya. Karena ya memang mengganggu juga nyamuk, yang mengganggu terhadap ya, penyebar penyakit malaria dan penyakit-penyakit demam berdarah atau penyakit yang lain. Tapi di sini puwai sikun yang paseknya kecil gitu kan, mengganggu, tidak ada perintah dari Nabi untuk membunuh itu binatang-binatang kecil. Saya kira itu barangkali dari bahasan pada hari ini. Kalau ada diskusi mangga.
1: Recording stopped.
0: Oh ya.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi salam menemani Anda di Weekend Spirit untuk hari ini, Minggu 6 September 2026 hingga pukul 9 nanti, dengan lagu-lagu K-Light yang energik dan juga kabar seputar dunia olahraga dan kebugaran. Anda bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light www.klight.id.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI apa? Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. Bang Dongs, inspiring sound.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: 107.1 Bandung's inspiring sounds.
1: Tinggi yang kuat di era teknologi, digital, telekomunikasi, dan inovasi. Kini Telkom University menghadirkan langkah baru melalui Fakultas Kedokteran Telkom University. Di tengah perkembangan dunia kesehatan yang semakin dinamis, dokter masa depan tidak hanya dituntut memiliki kompetensi medis yang kuat, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan

Siap menjadi pelopor kesehatan berbasis digital. Didukung fasilitas pembelajaran yang lengkap, lingkungan kampus yang nyaman dan kondusif, serta tenaga pengajar. Dan di bidangnya, Fakultas Kedokteran Dr. University menjadi pilihan bagi

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107.1 FM, sahabat KLI, terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang. Seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

0: Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.
1: One 107.1.

107.1 FM, sahabat Kelight, masih keliling Bandung cari kuliner legend. Sekarang gak perlu, cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar semaba dengan tema Bandung tempo dulu. Anda bisa explore kuliner legend Bandung, dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance Rizky Febian, perunggu, dan wayang golek Bobodoran dalam Batara Sena, plus spektakuler fireworks, festival balon udara Wonosobo, barongsai tonggak, FKB Carnival, dan masih banyak performance seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap cek Instagram dan TikTok @sumarikonmall.bandung.